0: juga akan disumbangkan melalui LPAI untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak misalnya.
1: Kak Seto, ini ya salah satu yang membuat kita prihatin adalah banyaknya orang-orang yang mesti mendidik anak-anak kemudian menjadi predator ya. Predator seks gitu melakukannya terhadap anak-anak didikannya yang membuat ada masyarakat itu trauma dan apa. Solusinya seperti apa nih Kak Seto ya? Ya. Supaya ini tidak terjadi lagi.
0: Ya, makanya kami ibaratnya dan prinsip melindungi anak perlu orang sekampung. Akhirnya kami juga kalau ada apa-apa orang misalnya kan ada dalam amanat undang-undang perlindungan anak, siapapun yang mengetahui ada kekerasan terhadap anak diam saja, tidak berusaha menolong atau minimal melapor, itu kan bisa juga terkena sanksi pidana.
1: Oh.
0: Nah, tapi
1: ini adalah undang-undang.
0: Iya, amanat undang-undang itu. Tapi kalau misalnya tetangga, wah melihat hal ini, mau melapor kemana? Ke polisi takut nanti. Kalau LPAI, wah jauh kantornya. Ke KPAI juga jauh. Atau di mana kantornya agak bingung kan. Akhirnya kami tahun 2011 mencanangkan Sparta.
1: Apa itu?
0: Yaitu Seksi Perlindungan Anak di Tingkat Rukun Tetangga.
1: Oke.
0: Okay. Nah kami mulai dari RT kami sendiri, waktu itu di daerah Lebak Bulus ya. Lebak Bulus tapi di wilayahnya Tangsel itu. Akhirnya dapat rekor muri RT pertama yang sudah membentuk Sparta. Akhirnya kami usulkan ke Ibu Wali Kota, waktu itu Ibu Airin, Wali Kota Tangsel.
1: Tangsel.
0: Nah akhirnya Tangsel membentuk seluruh RT-RT-nya dilengkapi dengan seksi perlindungan anak tadi.
1: Itu banyak mengurangi?
0: Kenapa?
1: Banyak mengurangi kekerasan
0: itu
1: anak.
0: Artinya sangat peduli dan selalu mengingatkan, mengkampanyekan ibu, bapak, jangan main apa, main pukul, main ini dan sebagainya. Okay. Itu akan terkena sanksi pidana. Jadi mengingatkan begitu. Akhirnya Tangsel dapat rekor muri kota pertama di Indonesia yang seluruh RT-nya sudah dilengkapi dengan Sparta. Lalu menyusul waktu itu Banyuwangi, Bengkulu Utara, lalu Bekasi, dan terakhir di Bitung di Sulawesi Utara. Nah, masih terus dikampanyekan ke berbagai kabupaten dan kota lain, supaya apa ya, itu tadi, supaya warga bukan hanya menunggu sampai ada kekerasan, tapi mengingatkan,
1: preventif.
0: Kumpul preventifnya perlu dilakukan. Nah ini sebagai salah satu upaya untuk menggerakkan masyarakat dengan cara yang lebih mudah. Karena lembaga yang paling dekat dengan warga ya itu RT dan RW. Tapi kadang-kadang kan RT namanya rukun tetangga. Tapi sering tidak saling peduli, saling mereka sibuk dengan gadgetnya, akhirnya mendekatkan yang jauh, tapi justru menjauhkan yang dekat akhirnya. Nah ini yang selalu kita ingatkan, supaya perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Gitu.
1: Wow, luar biasa Kak Seto. Kak Seto ada gak? Kalau Kak Seto misalnya dipanggil Pak Prabowo, Kak Seto silakan minta apa saja. Ya, dalam rangka untuk perlindungan anak, Kak Seto mau mengusulkan apa?
0: Iya, intinya adalah membantu dengan terbentuknya tadi Sparta tadi. Jadi betul-betul melembagakan tadi RT, tapi betul-betul kesadaran masyarakat. Tapi mungkin tadi ada semacam keterlibatan dari Pemdanya sendiri. Karena kadang-kadang kami kenapa di Tangsel waktu itu ya kami langsung sampaikan kepada
1: Bu Airin,
0: Ibu Airin. Waktu itu juga di Bengkulu Utara juga pas lagi kasus ada kasus Yuyun waktu itu juga itu juga kami segera jadikan momentum untuk membentuk itu. Nah mungkin kami juga akan menghadap Pak Gubernur Jakarta supaya nanti siapa tahu Jakarta dapat rekor muri provinsi pertama yang seluruh RT-nya juga sudah dilengkapi dengan Sparta. Sehingga intinya bukan menunggu sampai ada kejadian, tapi ya itu aktif, ya betul berperan aktif, jemput bola lah istilahnya. Gitu.
1: Boleh komentar tentang apa yang dilakukan oleh KDM dengan sekolah baraknya, ya kan? Apa kemudian melakukan berbagai hal gitu yang agak kontroversial ya tentang berbagai hal. Kak Seto kalau nggak salah sempat di-quit atau ikut terlibat dalam sekolah barak ya?
0: Iya, artinya pada waktu ada kasus itu, saya segera terpanggil dan saya langsung meminta izin untuk boleh melihat langsung.
1: Masuk ke dalam?
0: Iya. Nah, saya memang melihat langsung kegiatan anak-anak di sana. Lalu saya tanya satu persatu, kalian seneng gak? Seneng banget. Jadi intinya memang

0: apa ya, anak-anak merasa dapat suatu kesempatan untuk bisa menjadi dirinya, karena juga dihargai potensi masing-masing. Kemudian juga semuanya diatur, bangun pagi, seperti yang sekarang dikampanyekan 7 kebiasaan anak Indonesia sehat itu, ya dilaksanakan di situ, begitu. Jadi apa yang salah dari barak militer ini, gitu. Artinya bahwa yang paling penting adalah pemenuhan hak anak betul-betul dipenuhi, dan itu bukan sebagai apa ya, hukuman atau apa, tapi justru kesempatan untuk tampil. Bahkan kemudian ada satu anak yang dimunculkan di salah satu program televisi, itu juga sampai menyatakan juga di depan teman-teman yang lain, wah saya bangga sekali saya di situ, begitu. Jadi memang kemudian di beberapa daerah ditiru dengan nama lain ya, tapi apapun juga intinya adalah semua dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan untuk eksploitasi, bukan untuk cari nama, bukan untuk apa, tidak gitu. Jadi sejauh itu dilakukan ya sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Anak gitu.
1: Jadi anak-anak, mari kita jadikan sahabat, diberikan kesempatan juga untuk bertumbuh.
0: Ya, betul.
1: Itu yang paling penting, dan saya pikir pendidikan karakter adalah yang juga sangat kita butuhkan.
0: Ya, kan kita juga punya karakter profil pelajar Pancasila kan, yang itu harus digaungkan. Ada 6. Pertama apa? Akhlak mulia. Itu yang mohon diteladankan juga oleh para pejabat, para tokoh, para guru dan sebagainya, dan orang tua. Kedua adalah kebinekaan global, menghargai perbedaan.
1: Perbedaan, ya.
0: Jadi semua anak hebat, semua anak unik, otentik dan tidak terbandingkan. Jangan sampai nanti anak nyanyi Wong Kong ini kok dibanding-banding ke. Anak kecewa nanti ya. Kemudian global. Ketiga apa? Gotong royong. Itu karakter yang dibangun ya. Selalu kerjasama, selalu kerjasama. Kan filsafat kita bangsa Indonesia terkenal gotong royongnya. Lalu keempat apa? Mandiri. Jadi anak juga harus pede, percaya diri bahwa kalian itu hebat. Gak usah sama dengan yang jenius kan, bukannya Einstein, bisa Pablo Picasso, bisa Mozart, bisa Ronaldo, bisa Beethoven atau apa Michael Jackson dan sebagainya. Nah, jadi mandiri, kemandirian. Lalu kelima adalah kreatif. Jadi kreativitas juga harus digali. Ya, otak kanannya dirangsang. Dan terakhir keenam, kritis. Jadi anak juga berani mengkritisi apa yang keliru, termasuk mengkritisi diri sendiri kalau salah gitu. Dengan demikian karakter profil pelajar Pancasila ini harus betul-betul diterapkan, tapi juga dengan dimulai dari para pendidik itu sendiri.
1: Termasuk gitu, kritis kepada orang tua ya. Makanya orang tua jangan marah kalau dikritisi oleh anak-anak, bisa saja kita salah.
0: Betul. Saya pernah tanya apa yang salah dari ayah. Anak-anak juga loh, aku seneng ayah gini-gini-gini nih. Tapi satu anak itu, tapi apa? Ayah terlalu sibuk, gak ada waktu buat kami-kami. Waduh, jadi jangan hanya membela hak anak orang lain, anak sendiri perhatiin. Saya bilang minta maaf gitu. Jadi itu suara anak yang juga harus didengar gitu.
1: Baik, hampir satu jam kita bicara. Saya percaya ini bermanfaat ya.
0: Amin, amin.
1: Jangan lupa ya, saya selalu ingat lagunya Jude Benson, I believe the future, are the children, are the future, gitu. Jadi teach them well. Jadi anak-anak adalah masa depan bangsa, oleh karena itu ajarlah mereka dengan baik-baik. Terima kasih Kak Seto. Tetap sehat. Terima kasih
0: Mas Helmy.
1: Tetap bisa parkur.
0: Siap.
1: Iri saya. Jadi itulah apa obrolan saya dengan seorang tokoh yang wow. Saya kenal udah lama sekali. Sejak saya jadi penonton TVRI sampai akhirnya saya memimpin TVRI. Kak Seto tetap di situ ya. Terima kasih atas nama bangsa Indonesia kepada Kak Seto yang selalu mengawal perlindungan anak dan pertumbuhan anak di Indonesia. Ya, kita jumpa dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Sibarkas.
3: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.

0: 101.4 RDSFM.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillah la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita pagi ini seluruhnya disertai rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di masjid ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus Al-A'la-nya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, ternyata banyak urusan yang di dunia belum selesai, maka itulah ada yang namanya punten. Maka itulah ada yang namanya akhirat. Dalam syariat Islam ada yang namanya rukun iman. Salah satu di antara rukun iman ini adalah percaya kepada hari akhir. Kalau ibu bapak bertanya apa fungsinya, salah satu hikmah kita percaya kepada hari akhir, jawabannya adalah untuk menyelesaikan semua urusan yang belum selesai di dunia, maka ada hari akhir. Ada orang di dunia yang berbuat salah tapi bebas. Bebas dari hukuman, bebas daripada pengetahuan orang, dalam artian orang tidak tahu kalau dia pelakunya, ataupun tahu dia pelakunya tapi bebas tanpa ada hukuman. Maka tidak usah khawatir, ada akhirat menunggunya. Itu dia. Ada orang yang berbuat baik di dunia, orang tidak tahu siapa yang berbuat baik itu, di akhirat sudah menunggu pahalanya. Intinya, apapun yang dilakukan di dunia itu akan punya buahnya. Berbuat baik ada buahnya, berbuat buruk pun ada akibatnya. Nah inilah fungsi salah satu ada akhirat, adalah untuk menyelesaikan semua urusan yang belum selesai di dunia. Apakah ada urusan yang belum selesai di dunia? Jawabannya, ada apa banyak? Banyak. Iya, berapa banyak orang diberikan amanah lalu dia khianat. Kabur, gak ketemu, hilang, gak usah khawatir, di akhirat jumpa. Berapa banyak orang yang menzalimi seseorang dengan fitnahnya, ya, dengan tuduhannya, lalu akhirnya orang yang dituduh itu misalnya kena hukuman, masuk penjara misalnya. Tapi ingat, orang yang melakukan kesalahan itu di dunia bisa jadi tertawa, tersenyum, berhasil memenjarakan orang lain, berhasil memojokkan orang lain, berhasil menjatuhkan martabat orang lain. Tapi hakikatnya tenang, di akhirat ada keadilan. Itulah salah satu fungsi adanya akhirat. Maka di akhirat itu hanya terbagi dua, imma di sorga ataupun di neraka, itulah yang ada. Maka ternyata tidak cukup saja kita untuk ibadah. Kita ada ibadah, ada puasa, ada itu, ada ini, itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat lillahi taala, puasa lillahi taala, haji lillahi taala, baca Quran lillahi ta'ala, majlis taklim lillahi ta'ala. Ternyata semua apa yang dilakukan itu bisa hilang, sirna, sekejap mata. Maka disebutlah Rasulullah katakan itu namanya bangkrut. Iya, itu namanya bangkrut. Ada dalam hadis Rasulullah SAW, sebelum kita paparkan lebih jauh lagi, ini hadisnya sangat sangat masyhur sekali, agar diketahui. Tadi sebagai mukaddimahnya, ada akhirat. Orang baik kasih sorga, orang buruk kasih neraka. Mungkin ada ibu Bapak yang bertanya, teman-teman mengatakan, Abimaki, kenapa orang yang baik gak dikasih di dunia aja sorganya misalnya? Iya, jawabannya karena dunia ini tidak ada fasilitas untuk menyimpan orang-orang yang, atau memberikan ganjaran pahala bagi orang-orang yang soleh. Dunia itu tidak ada fasilitasnya. Gak ada fasilitasnya. Iya. Ibu kalau datang misalnya nih, kalau sering kita dengar, datang tiba-tiba ke puskesmas atau ke klinik, orang sakit. Klinik mengatakan, oh saya tidak sanggup, gak ada alatnya, coba datang ke puskesmas. Datang ke puskesmas, begitu kata puskesmas, oh saya gak sanggup di sini, kenapa, gak ada alatnya. Datang kemana lebih tinggi lagi? Coba ke rumah sakit sana. Coba ke rumah sakit sana. Oh di sini gak ada alatnya, coba datang ke rumah sakit sana. Kadang-kadang rumah sakit tidak punya alat. Lalu apa? Dipindahkan ke rumah sakit lebih besar. Wajar karena tidak tersedia fasilitasnya. Dunia bukan untuk memfasilitasi, membalas orang-orang yang soleh. Karena apa? Tidak ada fasilitasnya. Jadi tidak bisa. Tapi ada kok di dunia yang soleh mendapatkan kebahagiaan, itu baru DP-nya saja. DP-nya saja, nanti di akhirat sempurnanya. Iya. Tapi ada tuh orang yang salah, kenapa di dunia orang yang bersalah ini, sama sekali orang yang salah nih, berbuat kekeliruan ini, kok dia ini punten, gak dihukum di dunia aja. Sama, dunia itu kalau mau dihukum untuk memberikan hukuman kepada orang-orang yang berbuat zalim, berbuat yang salah, itu pun gak ada fasilitasnya. Makanya disiapkan neraka. Jadi kata-katanya, tapi itu ada orang yang di dunia yang bandel, yang sengsara, maksudnya yang banyak dosa terus dia sengsara, itu baru DP kesengsaraan akhirat. Jadi intinya dunia ini bukan untuk tempat pembalasan bagi orang yang soleh karena kesolehannya, membalas keburukan karena ketidaksolehannya atau karena maksiatnya. Maka ada sorga dan ada neraka di akhirat itu. Saya kembalikan, hadis ini sangat populer buat kita. Atadruna mal muflis, kata Rasulullah. Tahukah siapa di antara kalian yang bangkrut? Orang-orang sahabat-sahabatku, tahu enggak apa itu namanya siapa yang bangkrut? Siapa yang bangkrut? Jawabannya para ulama, para sahabat mengatakan al muflis min kata-kata Rasulullah, kata sahabat, al muflisu fina man la dirhamalah. Ya Rasulullah, orang bangkrut di antara kami itu adalah orang yang tidak punya uang, yang tidak punya dirham, yang tidak punya pemasukan lah, ataupun masuk 100 keluar bisa jadi 1000, bisa jadi 500, bahkan bisa jadi 100 lagi. Berarti plus plus itu muflis, bangkrut, enggak ada. Iya. Rasulullah menjawab, bukan itu. Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin, yang mana dia datang ke akhirat dengan membawa segudang sholat, segudang puasa, segudang zakat. Pokoknya dia datang bertemu dengan Allah, dia bawa sholatnya, dia bawa puasanya, dia bawa zakatnya, dia bawa baca Qur'annya, dia bawa majlis taklimnya, dia bawa semua amalannya itu dia bawa. Sehingga dia bangga dan senang dengan amalan yang berkumpul itu, amalan yang bertumpuk itu. Tapi ternyata wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Itu jadi masalah itu. Datang seabrek-abrek semuanya amal soleh, tapi ia juga datang karena pernah mencaci orang ini, dia pernah mencaci maki. Lalu dia pun pernah menuduh orang, memfitnah. Lalu dia pernah memakan harta orang lain, na'udzubillah. Lalu dia pernah menumpahkan darah, na'udzubillah. Lalu dia pernah memukul orang lain, la haula wala quwata illa billah. Maka pahala-pahalanya diberikan kepada mereka yang telah disakitinya. Pahalanya itu diberikan kepada orang yang telah disakitinya. Masya Allah, jadi pahalanya habis semua karena diberikan kepada orang yang telah disakitinya saat di dunia. Nagih, antrian. Pahalanya yang begitu banyak, dia datang, dia senang. Tiba-tiba Rasulullah katakan, wa ya'ti qad syatama hadza, dia ini telah mencaci orang lain. Datang siapapun orang yang pernah dicacinya akan datang berkumpul. Ya Allah, dia telah mencaci saya. Temannya, iya dia juga mencaci saya. Satu orang, iya mencaci saya. Siapapun yang telah mencacinya, na'udzubillah, iya, siapapun yang telah dicacinya akan berbondong-bondong datang. Lalu Allah katakan, oh siapa yang telah dicaci sama fulan, ada sekian orang, itu dosa. Maka sebesar apa cacian itu dibayar dengan apa? Pahala. Ini kamu telah mencaci dia kan? Iya ya Allah, nih rasa sakit dia, iya rasa sakit dia, dosa kamu kepadanya aku bayar dengan sholat kamu. Nih sholatnya, nih rawatibnya, nih tahajudnya, nih habislah sholat itu. Tiba-tiba wa qadafa hadza, gerombolan datang lagi, ya Allah saya pernah difitnah sama dia, saya pernah dituding sama dia, saya pernah difitnah, katanya saya begini, katanya saya begini. Satu lagi matan, ya Allah saya juga pernah diadu dombakan sama dia, difitnah, katanya saya bilang itu ke dia. Ya Allah, semua orang yang pernah difitnahnya, yang diadu dombakannya hadir di tempat itu. Lalu Allah dengan mengatakan, kamu telah memfitnah dia, kamu telah menuduh dia, kamu telah adu dombakan dia. Terus bagaimana? Maka kamu bayar semua apa yang telah kau lakukan di dunia. Dengan apa? Sholat sudah habis, ya udah puasa, puasanya dikasih. Puasanya dikasih, habislah puasanya. Na'udzubillah. Datang lagi sergerombolan datang mengatakan kalimatnya, wa akala mala hadza. Artinya, dia ini telah, punten, apa? Dia telah menuduh orang lain. Lalu yang ketiganya, wa akala mala hadza, dia telah memakan makanan yang haram. Datang lagi bergerombol, ya Allah saya ini seorang yang punya perusahaan dan ternyata saya dikorupsi ini sama dia nih. Yang seharusnya pemasukan sekian, saya tahu ternyata dia ini telah mengambil dari kantor saya. Ya Allah, ternyata dia itu telah mengambil, mencuri hak orang lain. Ya Allah, dia ini telah mengambil harta kakaknya, harta adiknya. Pokoknya semua yang merasa telah diambil hartanya itu akan datang. Wa akala mala hadza, datang semua. Dia telah mencuri tempat saya. Satu orang lagi bilang, dia telah mencuri harta saya. Satu orang lagi, dia telah punten korupsi dengan kantor saya. Dia katakan, ya Allah, dia pernah kerja di rumah saya. Sebagai apa? Dia telah mengambil misalnya genset di rumah saya. Telah mengambil lampu di tempat saya. Telah mengambil beras di rumah saya. Semua yang kecil-kecil itu akan dihitung. Jangan dianggap remeh. Sekecil apapun yang diambil yang namanya bukan milik kita, jangan disentuh. Kenapa? Nanti akan dipertanggungjawabkan. Subhanallah, ngeri sekali. Maka dengan mengatakan, fulan, nah ini nih ada orang ngumpul juga ini. Apa? Katanya kamu pernah mengambil haknya, bahkan kamu telah memakan harta yang bukan milikmu. Imma itu amanah, imma itu adalah titipan, imma itu adalah hasil pencurian atau apa saja. Maka Allah katakan, baik kalau gitu bayar lagi oleh kamu. Dengan apa? Sholat habis, puasa gak ada, ya udah, apalagi baca Qurannya, pindahin semua ke sana. Padahal kurang apa? Ibadah selama di dunianya, sholat gak ketinggalan, qabli abadiyah aman, puasa rajin, Ramadan tuntas, Senin Kemis iya, ayyamul bait dilaksanakan, habis semuanya, habis semuanya. Satu lagi sekarang apa? Baca Qur'annya, habis semua. Sholat sudah tidak ada, puasa sudah tidak ada. Coba baca Qur'annya, habis semuanya. Subhanallah. Selesai itu apa? Wasafaka dama hadza, dia, punten, telah apa? Dan dia ini telah menumpahkan darah. Subhanallah, menumpahkan darah. Bisa jadi kata-kata menumpahkan darah itu, kalau dikatakan ya bisa dijadikan membunuh, tapi bisa jadi melukai orang lain. Jangan dikira orang terluka lalu darahnya itu keluar walaupun satu tetes, itu entah berapa dosa yang akan diterima oleh dirinya. Wasafaka damu hadza, bukan hanya sekedar membunuh, tapi apa? Mengalirkan darah ataupun menumpahkan darah. Iya, bisa jadi tumpah darah itu karena dipukul keluar darahnya. Karena mungkin dilempar pakai batu keluar darahnya. Itu entah kalau berapa tetes darah yang keluar, berapa dosa yang dimiliki oleh orang yang melemparinya. Maka apa yang didapatkan? Na'udzubillah, summa na'udzubillah, mengerikan sekali. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sesuatu yang mengerikan. Apa? Dipanggil lagi. Bukankah kamu dulu pernah memukulnya? Bukankah kamu pernah menyakitinya? Lihat waktu darahnya mengalir. Ini juga makanya kalau ada tukang pukul. Na'udzubillah. Apalagi kalau sampai ada seorang disekap. Sampai dihancurkan begitu. Sampai dipotong itunya. Matanya dicongkel. Na'udzubillah gitu kan. Itu seperti apa nantinya itu? Pahala seabrek-abrek apapun akan sirna. Itu akan hilang. Na'udzubillah. Astagfirullah. Iya. Maka dengan mata wasafakam damahada, akhirnya dibayar dengan apa? Sholat sudah, puasa sudah, baca Quran sudah, habis misalnya, nggak ada lagi. Silaturahim sudah, semua sudah ada, majlis taklim sudah dikasih semuanya amalan, udah nol sekarang ini, udah nggak ada lagi. Maka kalau gitu, apa yang terjadi? Dosa orang yang pernah ditumpahkan darahnya dipindahin kepada orang yang datang tadi dengan amalan seabrek-abrek. Pindah, rugi jadinya. Jadi sekarang bukan untung tapi malah buntung. Dia itu malah nanggung dosa orang lain. Kalau ada orang melakukan kesalahan kepada orang lain, lalu belum selesai di dunia, siap-siap satu amalan orang itu ditransfer kepada yang lain. Ataupun yang kedua, keburukan orang itu didapatkan oleh dia, ditransfer kepada dia. Ngeri, sangat mengerikan sekali. Na'udzubillah. Ini pegang baik-baik. Jangan sampai pernah terjadi. Nanti kita akan lihat solusinya. Selesai semuanya, ternyata masih ada lagi. Apa? Wadharaba hadza. Doroba itu memukul, kalau dikatakan kepadanya kalimatnya, dan memukul orang lain. Memukul orang lain bisa dengan lisan, bisa dengan pukulan benar-benar tangan, bisa dengan verbalnya, dengan ucapannya, dengan apa, pukulan yang menyakitkan. Namun itu pun akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dosa orang yang disakiti pindah lagi kepada yang menyakiti. Bangkrut, habis semuanya. Nah itu secara singkat. Tidak cukup dengan ibadah, tapi tolong jaga akhlak. Tolong jaga. Sehebat apapun ibu bapak sholat, puasa, haji tiap bulan. Haji tiap bulan. Tiap apa kalau haji? Tiap tahun. Ya, haji tiap tahun. Umrohnya tiap 2 bulan misalnya. Semua berbuat baik. Majlis tiap minggu, setiap pekan, setiap hari bisa jadi. Khidmat kepada suami luar biasa. Tapi ingat, kalau menyakiti orang lain ini ternyata bisa pindah amalan itu semuanya. Dikikis habis. Gimana sih kalau ada sekarang orang punya utang nih. Ibu misalnya ibu dipinjam uangnya sama orang lain. Bapak dipinjam sama orang lain uangnya. Ini orang gak mau bayar. Ibu datang, ibu nagih, terus dia bilang saya gak punya uang untuk bayarnya. Ibu lirik-lirik nih. Udah motor aja saya ambil. Akhirnya apa? Ya emang itu hutangnya. Ya udahlah, hitung berapa itu motornya kira-kira sekian. Oh, hutang saya sekian juta. Motor paling harga sekian juta, kurang. Apalagi? Nih, ambil ininya. Nih, ambil ininya. Motornya ibu ambil. Subhanallah. Mungkin bukan hanya sekedar motornya ibu ambil, tapi apa? Mungkin yang lainnya, apa, TV-nya ibu ambil. Akhirnya cocok nih, motor dan TV udah tunas, lunas hutang dia ke saya. Udah anggap lunas ya, oke. Datang lagi yang lain, ibu yang lain. Kamu yang hutang sama saya, motor udah diambil. Waduh, motor diambil, TV udah diambil. Apa nih? Nih lumayan, mesin cuci ambil. Lumayan, rice cooker diambil. Lumayan, kursi diambil. Akhirnya diambil, rice cooker, kursi, mesin cuci, diambil semua. Belum selesai, datang lagi. Kamu punya utang sama saya. Udah, mana motor? Udah diambil. Mana rusuk? Udah diambil. Mana mesin cuci? Udah diambil. Apalagi? Lemarinya diambil. Akhirnya, begitu datang. Bersih rumah itu. Nggak ada apa? Nggak ada isinya. Karena apa? Karena digunakan untuk bayar utang. Apa aja diambil semua, dikikis, dihabis-habis. Sampai kloset bisa diambil juga mungkin. Karena apa? Karena ini penting, ini kloset lumayan. Kalau harganya mungkin bekas ini bisa dijual misalnya 600 ribu, 300 ribu. Karena ini mereknya bagus. Ambil juga, penting jadi duit. Ambil. Udah habis semuanya. Masih ada yang nagih lagi. Apalagi coba. Bisa jadi rumahnya diambil. Diambil ya. Akhirnya dia gak punya apa-apa. Rumah yang tadinya besar, sirna. Iya. Bukan hanya rumah yang tadinya besar yang sirna, tapi apa? Isinya sirna, rumahnya tidak ada. Padahal orang ketika ngelihat, megahnya rumah itu, hebatnya rumah itu, ternyata enggak ada isinya. Dan ternyata rumahnya pun bukan miliknya. Muflis dia, bangkrut itu. Jadi bukan hanya sekedar ibu sholat, ibu puasa, itu kayak ngumpul-ngumpulin aksesoris yang kita punya. Tapi kalau ada urusan dengan makhluk, hati-hati. Maka jangan pernah banyak urusan dengan makhluk kalau tidak diselesaikan di dunia. Di akhirat, saya yakin mungkin ada di antara bunda, ada yang pernah tersakiti, ada yang pernah terzolimi. Berarti apa? Gak usah khawatir, di akhirat ada. Atau sebaliknya, ibu merasa menang, bapak merasa menang terhadap suatu peristiwa, padahal tahu itu menyakiti orang lain, mendolimi orang lain. Hati-hati, cepatlah selesaikan urusan itu sebelum Allah yang menyelesaikannya. Ngeri bunda. Nah sekarang kita ingin lihat ya, subhanallah, ketika ada satu perkataan atau pertanyaan yang pendek saja dengan mengatakan ya, kalau dikatakan ya bangkrut walau rajin ibadah, benar-benar bangkrut walaupun rajin ibadah. Karena apa? Karena ada beberapa hal. Contoh, izinkan saya sampaikan ya. Misalnya ada beberapa hal yang membuat manusia menjadi bangkrut di hari kiamat. Iya, subhanallah. Istilahnya tidak ada seorang pun yang rela disebut bangkrut. Ada gak rela disebut bangkrut gitu? Mau gak bapak ibu bangkrut? Gak mau. Di dunia aja gak mau, apalagi di akhirat. Dunia aja bangkrut itu gak mau, apalagi di akhirat. Subhanallah. Bangkrut, na'udzubillah. Bisa jadi anaknya 4, anaknya 5, anaknya 10, tapi bandel semuanya, bangkrut itu. Tapi anak yang bikin bangkrut. Iya. Berapa banyak sih orang membesarkan anak dengan itu, dengan ini, dengan itu, tapi timbal baliknya tidak ada, bangkrut itu. Bangkrut, subhanallah. Iya. Dengan segala sesuatu, amalan yang kita punya, harta yang kita punya, malah bisa kita bikin jadi bangkrut. Ngeri sekali. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Kalau mengatakan, apa yang membuat kita ini bangkrut ini? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada hal yang membuat orang ini bisa bangkrut yang melalui hadis tadi. Yang pertama, iya. Hati-hati nih, menyakiti orang dengan lisan. Itu bisa bikin bangkrut. Iya. Kenapa? Ini tidak terasa. Menyakiti orang dengan lisan, inilah dosa yang paling sering dianggap ringan. Menyakiti orang dengan lisan itu adalah dosa yang paling sering dianggap ringan. Ya, padahal luka karena ucapan terkadang lebih lama daripada luka karena pukulan. Kalau pukulan mungkin jatuh. Mana yang jatuh tadi? Mana sebentar. Speaker kecil. Ah. Yang mana ya? Hilang karena loncat nih. Kesentuh. Ada gak di mana tadi? Ah itu dia. Ah tempelin aja. Nah di situ. Ya. Kok bisa kesentuh gitu jauh-jauh ya? Subhanallah. Ulangi lagi. Dari mana? Dari assalamualaikum. Dari jatuh. Ya. Subhanallah. Kita ulangi lagi ya. Terkadang yang namanya luka dengan lisan itu lama sembuhnya. Daripada luka dengan apa? Tukulan atau luka dengan goresan gitu, luka dengan lisan itu lebih dahsyat. Makanya dalam Al-Qur'anul Karim suratul Baqarah ada kata-kata wa qulul nasi husna. Masyaallah. Berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Wa qulul lillahi husna. Subhanallah. Iya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Kalau memang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka berkatalah yang baik ataupun diam. Karena apa? Takut melukai orang. Saya bicara ini ada yang terluka enggak ya? Ada yang tersakiti enggak ya? Begitu. Ada satu peristiwa yang terjadi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Iya, Abu Bakar As-Siddiq ini pernah bersengketa dengan seorang sahabat juga, namanya adalah Rabi'ah ibn Ka'ab. Jadi Rabi'ah ini punya tanah, emang diberi oleh Rasulullah. Tanahnya itu berdampingan dengan tanahnya Abu Bakar, berdampingan. Di perbatasan itu tumbuhlah pohon kurma yang begitu rindang, pohon kurma yang begitu indah. Semua orang suka terhadap pohon itu. Lalu kata Rabi'ah, ini kurma, pohon ini milikku. Kata Rabi'ah, ini pohon milikku. Tiba-tiba Abu Bakar mengatakan, ini pohon milikku. Kata Rabi'ah, milik aku. Kata Abu Bakar, milikku. Dalam keadaan berseteru seperti itu, Abu Bakar yang namanya manusia tetap kadang-kadang bisa terpancing dengan emosi. Maka Abu Bakar mengatakan kata-kata yang tidak disenangi oleh Rabi'ah. Menyakitilah perkataan itu. Begitu mengatakan kata-kata itu, istighfar Abu Bakar, astagfirullah, kenapa saya mengatakan kata-kata ini, melukai saudaraku. Maka beda ya, kita marah pernah marah, kita mungkin pernah mengatakan kata-kata yang menyakiti orang lain, bahkan bisa menyakiti dengan kata-kata pasangan hidup kita. Abu Bakar begitu menyakiti dengan kata-kata itu, langsung sadar dan langsung minta maaf. Kata Abu Bakar, Rabi'ah, aku minta maaf atas kata-kata yang aku ucapkan barusan. Kata Rabi'ah, aku maafkan kamu Abu Bakar, gak ada masalah. Tapi Abu Bakar masih kekeh, gak jejeg hatinya. Beliau katakan, Rabi'ah, saya bukan hanya mengharap maafmu saja, tapi saya minta, tolong kamu katakan kepadaku seperti apa yang aku katakan kepadamu tadi. Bisa dipahami gitu ya? Biar dikisos. Kisos itu kan pukulan dengan pukulan, iya kan? Nah sekarang kata-kata lemparkan kepadaku dengan kata-kata yang aku ucapkan tadi. Kalau nanti kalau kamu merasa aku sambil melotot mengatakan itu, kamu pelototi aku. Nadanya tadi mungkin kenceng, maka kencengkan nada itu. Pokoknya kamu ucapkan seperti apa yang aku ucapkan kepadamu, cepat wahai apa namanya Rabi'ah, agar apa? Agar aku puas. Dibentak oleh kamu, dimarahi oleh kamu dengan kata-kata yang tadi aku ucapkan. Apa kata Rabi'ah? Enggak mau. Kenapa? Enggak mau. Kenapa? Bagaimana mungkin aku mengucapkan kata-kata itu kepada orang yang dicintai oleh Rasulullah? Saya enggak mau. Tapi yang namanya Abu Bakar mengatakan, Rabi'ah, cepat bilang, enggak mau. Cepat bilang, enggak mau. Kata Abu Bakar, kalau kamu enggak mau menghina saya dengan kata-kata yang aku ucapkan tadi, maka aku akan laporkan kepada Rasulullah. Jadi kebalik. Yang ada yang harus melapor ke Rasulullah siapa? Rabi'ah kan? Tapi malah Abu Bakar yang mau lapor. Kata Rabi'ah, ya sudah lapor aja sama Rasulullah. Begitu Rasulullah, begitu Abu Bakar jalan ke Rasulullah, Rabi'ah pun jalan. Tapi beberapa orang di kabilahnya mendengar Abu Bakar tuh mengatakan apa tadi kepada Rabi'ah. Lalu ngumpul, Rabi'ah, ayo dong tinggal katakan lagi, tinggal ejek lagi, tinggal ucapin lagi. Apa kata Rabi'ah? Kamu jangan manasin-manasin aku. Kenapa? Kamu tahu itu Abu Bakar kan, kekasih Rasulullah kan, orang dicintai Rasulullah kan, mana mungkin. Dan aku sangat mencintai Abu Bakar. Ikutilah dari belakang sampai ke hadapan Rasulullah. Tiba di hadapan Rasulullah, lalu apa yang terjadi? Abu Bakar mengatakan, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam, ada apa Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku ada masalah. Kenapa? Itu Rabi'ah enggak mau hina saya, itu Rabi'ah enggak mau bentak saya. Kata Rasulullah, ya pasti enggak maulah, memang kenapa? Dengar dulu ya Rasulullah ceritanya. Didengarkan cerita dari awal persengketaan, lalu akhirnya dengan emosi mengeluarkan kata-kata yang menyakiti Rabi'ah, dan aku sudah minta maaf, tapi walau bagaimanapun aku tidak cukup dengan mendapatkan maaf, tapi aku lebih pas, aku ingin mendapatkan kata-kata yang setimpal. Dan saya sudah minta, tapi Rabi'ah tidak mau. Rabi'ah, kata Rasulullah, katakan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar kepadamu. Kata Rasulullah, saya tidak mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa kamu tidak mau? Ya Rasulullah, Abu Bakar kekasihku, dan Abu Bakar kekasihmu, dan engkau kekasih Abu Bakar. dan engkau sangat mencintai Abu Bakar, luar biasa. Dan Abu Bakar orang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah engkau. Maka aku tidak mau mengatakan hal ini. Karena apa? Karena cintaku untuknya dan sopan santunku dan hormatku untuknya. Dan saya tidak akan mau. Apakah saya salah ya Rasulullah? Rasul jawab, benar apa yang kamu katakan. Gak perlu menghina Abu Bakar. Karena apa? Karena Abu Bakar sudah minta maaf kepadamu. Dan tidak perlu menghina Abu Bakar. Karena Abu Bakar mencintaiku dan aku mencintainya. Tapi Abu Bakar kekeh, ya Rasulullah, kalau gitu tolong ucapkan apa saja untuk Rabi'ah kepada aku. Maksudnya biar Rabi'ah mengatakan kata-kata untukku apa saja, biar aku puas gitu ya. Kata Rabi'ah, baik aku akan katakan untuk Abu Bakar apa? Ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Semoga Allah mengampuni seluruh kesalahanmu ya Abu Bakar. Itu kata-katanya. Maka Abu Bakar tersenyum dengan mengatakan, amin, terima kasih. Ternyata kalau ada orang yang menghina kita, kita cukup jawab ghafarallahu laka. Ibu bapak, ada gak yang kalau dimarahin oleh orang, dihina orang, dibentak orang, kita jawab semoga Allah mengampuni dosamu. Ada kayak gitu gak kira-kira? Boro-boro, semoga Allah tidak ampuni dosamu. Bisa begitu kita. Semoga Allah bikin apa namanya kehancuran untuk hidupmu. Begitu kan? Tapi justru ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Semoga Allah mengampuni dosamu ya Abu Bakar. Ini salah satunya. Iya, karena apa? Kenapa Abu Bakar sampai dia ini sangat susah, resah ketika sudah mengatakan kata-kata tadi kepada Rabi'ah? Jawabannya, karena apa? Karena yang paling banyak orang bangkrut di akhirat karena tidak bisa jaga lisan. Banyak orang bangkrut di akhirat tuh nggak bisa jaga lisan. Jaga lisan. Jadi kalau mengatakan apa yang banyak membuat orang jadi bangkrut di akhirat, puasa iya, masya Allah, apalagi mungkin sedekah iya, bahkan mungkin haji iya, umroh iya, ngaji iya, saum iya, tahajud iya, baca Quran iya, silaturahim iya, ternyata oh dia tidak bisa jaga lisan, bangkrut. Dia fitnah ini, dia ribahin ini, dia ribahin ini. Kalau saya tanya sama ibu bapak, punten kalau saya tanya, ibu pernah ribah gak? Pernah berapa kali? Ah itu dia, saya gak enteng banget gitu kan. Karena gak terasa ribah itu, gak terasa. Gak terasa, maka kalau ada orang, saya pernah sampaikan di Rumil waktu itu. Kalau ada orang mengatakan dia baik atau tidak baik, ajak safar salah satunya. Karena pas lagi safar, insya Allah dalam keadaan safar itu, orang kan kesel dalam perjalanan, pasti pengen ngobrol. Nah, tunggu obrolannya kemana ini. Sampai nama temennya dari kanan sampai kiri dibahas semuanya. Itu kan ngeri. Yang tadinya safar itu punten mendekatkan diri kepada Allah, malah menutup pintu rahmat. Gara-gara apa? Tadi, gara-garanya punten tidak bisa jaga lisan. Orang banyak terjerumus menjadi bangkrut karena tidak bisa jaga lisan. Ini dia. Orang jadi bangkrut karena tidak bisa jaga lisan. Yang kedua, punten. Ya. Yang kedua, orang banyak menjadi bangkrut itu adalah karena punten menuduh orang lain atau merusak kehormatan orang lain. Banyak itu. Memfitnah. Iya, menuduh bisa jadi. Karena ada iri dalam hatinya. Ada orang jualan. Tahu enggak? Itu jualannya itu bla bla bla bla bla, difitnah dengan barangnya. Ada orang ngaji, tahu enggak, dia tuh sebenarnya ngaji untuk ini, difitnah. Nauzubillah, kalau ini tidak akan terjadi, namun ditakutkan. Wa qadhafa hadza, maknanya adalah menuduh dan merusak punten, merusak kehormatan. Apalagi ngeri sekali. Kalau yang dirusak kehormatan itu, yang difitnah itu adalah orang soleh. Ngeri sekali. Orang soleh difitnah. Orang soleh digunjingkan. Iya, misalnya sampai sekarang coba banyak gak para ulama soleh yang digunjingkan, banyak gak kira-kira? Kemarin kita bahas tentang mengatakan janganlah menjadi pemburu apa? Jadilah pemburu ataupun jadilah pencari alasan, uzur. Jangan pemburu aib ataupun zalat. Nah itu dia. Dan punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ketika sekarang ini nampak ulama yang masya Allah kita kagumi, soleh, lalu dikorek-korek zalatnya, dikorek-korek apa kira-kira yang bisa diangkat. Akhirnya apa? Difitnah. Akhirnya bukan hanya sekedar difitnah, tapi apa lagi? Digunjingkan, diribahkan. Pernah dengar gak bahwa yang namanya luhumul ulama masmumah? Bahwa yang namanya dagingnya para ulama itu artinya apa? Beracun? Apa maksudnya ibu ketika mengatakan dagingnya para ulama beracun itu maksudnya apa? Begini, kalau ghibah, Rasulullah kata Al-Quran mengatakan wala yagta ba'dukum ba'da. Janganlah engkau berghibah di antara kalian. Karena apa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Orang yang berghibah itu seperti memakan bangkai saudaranya, kan? Memakai bangkai saudaranya, kan? Nah, kalau memakan bangkai saudaranya itu menjijikan. Sangat menjijikan. Bagaimana kalau bangkai saudara itu beracun, udah menjijikan, bikin apa? Bikin mati. Makanya kalau ada orang punten menjerumuskan, memfitnah, iya, bergunjing, berghibah tentang para ulama, itu seperti memakan, bukan hanya memakan bangkai manusia, tapi apa? Beracun. Tunggu, racun itu akan merusak. Merusak keluarganya. Racun itu buat keluarganya. Racun untuk anaknya. Gak ada kesolehannya. Racun. Racun dalam hartanya. Racun dalam bisnisnya. Racun dalam kesehatannya. Racun di dalam akhlaknya. Jadi racun semuanya. Ngeri sekali. Sangat mengerikan sekali. Makanya kalau mendzalimi ataupun kalimatnya menyakiti dengan fitnahnya orang-orang muslimin, orang-orang muslimat, ya, wabil khusus kepada orang-orang yang soleh, itu benar-benar masmumah, racun itu. Belum lagi di akhirat, itu yang menyebabkan bangkrutnya amalan. Yang membuat bangkrut amalan itu ternyata apa? Yaitu menuduh ataupun merusak kehormatan orang lain. Muslimin, muslimat, siapapun, wabil khusus kepada orang-orang yang soleh. Ya, mengerikan sekali, hati-hati. Ya, sangat dihati-hatikan. Kenapa? Karena sekarang ini banyak sekali untuk mengorek-ngorek, mencari aib itu, aib ini ngeri sekali. Usikum ya nafsi bitaqwa. Apalagi sekarang punten ada yang membuat, ya itu namanya ya, gak bertanggung jawab ya. Membuat apa tuh namanya? Ya pakai AI. Ada sekarang, saya dapat kiriman juga, ada apa namanya? Dibikin entah siapa yang buat, ustazah. Padahal bukan ustazah, itu AI aja. Iya, dibikin wajahnya seseorang wanita gitu. Setelah itu apa? Dia ceramah di background semuanya. Ketahuannya begitu mau diundang susah banget. Gak ada waktu. Ternyata apa? Memang AI itu. Memang AI, iya. Ada AI-nya. Udah ketahuan itu AI. Karena ahli-ahli yang membuat ini bukan real, tapi ini AI. Jadi kalau saya pun kalau ngelihat bisa tertipu itu. Mirip orang manusia, lalu dia ceramah menceritakan, tapi ya itu ngaco-ngaco semuanya. Kadang-kadang bisa ketahuan kadar, oh kok ayatnya ngaco. Bahkan dalam satu ceramahnya, karena ada jamaahnya juga palsu gitu ya, karena apa? Karena ya aja ketika ditanya, jadi mencintai Rasulullah apa dunia? Jawabannya dunia, katanya. Iya, itu kan enggak keedit kata-kata itunya. Iya, jadi mencintai Rasulullah apa dunia? Dunia, karena di ujungnya. Coba kalau bertanya mencintai dunia apa Rasulullah, pasti yang keluarnya apa? Rasulullah gitu. Cuman di editannya ada aja ketahuan kesalahannya. Dan ternyata ahli dalam masa itu ketahuan. Iya, ketahuan. Apa kirimannya? Mungkin wallahu a'lam ya. Tapi ini sudah banyak sekali berseluweran. Bahkan sudah banyak yang di apa namanya? Banyak yang di posting-posting seakan-akan ini adalah apa namanya? Seakan-akan ini adalah benar-benar benar-benar nyata padahal tidak ya. Padahal tidak, bukan nyata sama sekali. Nah kayak gini, punten ya. Oh bukan, salah. Nah ini, punten.
0: Solawatin dulu.
1: Nah ini
0: mau
1: nih.
0: Mau mobil, disolawatin. Mau rumah, ya, disolawatin. Ya, mau pasangan, disolawatin dulu.
1: Nah ini nih.
0: Solawat itu mahal. Ya, mahalnya mahal kan? Banget. Ya kali cuma ditukar sama perkara dunia. Nanti. Gak bisa solawat ditukar sama mobil.
1: Nah, dengerin.
0: Mulai sekarang yuk kita rubah niatnya. Karena setiap solawat kita bisa jadi saksi di hadapan Allah. Kita cinta Nabi apa dunia?
1: Dunia katanya tuh kan. Nah itu ketika dicari-cari ternyata gak ada orangnya. Dan itu dikatakan ini AI, wallahu alam. Tapi beberapa teman-teman mengatakan sekarang ini udah ngeri sekali untuk menyesatkan orang. Iya. Bisa jadi dihujat, ternyata yang dihujatnya bukan manusia juga. Tapi yang paling itu kan sudah melanggar. Melanggar apa? Melanggar dari apa yang namanya, ya ada tata krama untuk melakukan AI pun seperti apa. Kalau ini penipuan benar-benar, ya. Wallahu a'lam, apabila keliru atau bagaimana, namun ini sudah disebarkan oleh beberapa asatidz dengan mengatakan hati-hati. Jadi, menuduh dan merusak kehormatan orang lain. Wa qadhafa hadza. Ini adalah menuduh orang lain, ya. Selanjutnya berapa sekarang? Iya, bahkan punten sebelumnya saya sampaikan ada dalam hadis riwayat Muslim kalimatnya kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Darah, harta dan kehormatan seorang muslim haram dilanggar oleh muslim lainnya. Berarti apa? Darahnya, hartanya dan kehormatannya. Hati-hati kalau menuduh seperti itu bagian daripada punten, mengerikan sekali. Iya. Jadi kalau kita renungkan ya betapa mudahnya hari ini, iya, betapa mudahnya hari ini satu pesan diteruskan. Iya kan? Mudah sekali. Satu komentar, kita komentar, ditulis dan itu mungkin pas lagi emosi atau apa bisa diteruskan lagi, diteruskan lagi. Ngeri. Makanya ada kata-kata dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadziban, cukuplah orang itu dikatakan pendusta. Cukuplah dikatakan orang ini apa? Pendusta. Kapan? Ketika dia mendengar apa yang didengar lalu disebarkan. Dengar, sebarkan. Dengar, sebarkan. Ngeri sekali. Kan sampai hari ini benar-benar kita harus cross check. Benar enggak gitu ya. Ketika ngelihat langsung sebarkan. Ketika ngelihat sebarkan. Makanya dengan adanya seliweran berita ini yang hoax ini kadang-kadang kita terbawa apa? Terbawa rasa takut. Iya. Usikum iyaya nafsi bitaqwallah. Ngeri sekali. Waktu ada gak terlalu jauh dari tempat kami, iya, ada orang yang borong satu mobilnya itu galon semua, galon kosong. Ketika ditanya, ini galon kosong, Bapak jualan air? Enggak, kenapa? Buat stok, kenapa? Karena ini akan ada kemarau panjang, air tidak akan ada. Oh gitu ya. Terus sekarang, ya saya takut nih beli galon banyak. Berapa? Itu semobil galon semuanya. Buat apa? Buat persiapan mau nampung air, takut gak ada air. Oh, kata siapa? TikTok katanya. Subhanallah. Iya. Jadi akhirnya dia, iya kenapa dia? Dia kalau, apa namanya, kalau BMKG belum menyampaikan, itu pastilah akan ada warning kalau ada apa-apa. Subhanallah. Dia bilang, oh percayanya gitu. Tiba-tiba dia scare, mereka sendiri yang parno. Akhirnya apa? Dia bikin dengan mengatakan, ayo kita beli apa? Makanan-makanan yang siap saji. Dia beli, borong itu, borong ini, borong itu. Kenapa? Karena nanti akan itu, akan ini, akan itu, akan ini. Dari mana tahu? Ya, TikTok juga. Dari apa itu? Kira-kira yang menyebarkan hoax seperti itu, punten, bertanggung jawab gak nanti di akhirat? Pasti harus bertanggung jawab. Untuk apa? Nah nanti orang yang ketipu itu akan ngumpul gak? Ngumpul. Ya Allah, saya gara-gara ini dulu itu siapa perlu? Ya ini nih, ini.

0: آلِهَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ.
1: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Dan miliknya apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu? Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti. Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberikan petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabb-nya dengan kembali atau bertobat kepadanya. Kemudian apabila dia memberikan sedikit rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah. Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa suatu musibah atau bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki? Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

0: maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: Wow.

dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

0: Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه.
3: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sepeninggalku kelak akan ada orang yang mementingkan dirinya, dan ada beberapa hal yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, hendaklah kalian menunaikan hak yang wajib pada kalian, dan hendaklah kalian memohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Muttafaqun alaih.
1: RDS FM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS di manapun Anda berada, alhamdulillah ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pendengar ya. Di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04, RW 02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS, pendengar, 0813-9375-2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830. 0815-7818-9830. Udi Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-226-554-30 atau kunjungi Instagram di Aflaha Hijab Expert Syari dan websitenya di www.aflaha.com.

0: sinin.
1: Untuk informasi berikutnya pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di Studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pesan pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Bunda. Nama itu selalu membuat kedua mata ini basah oleh air mata saat ku teringat kepadamu. Maafkan aku yang belum dapat membuat Bunda bahagia. Padahal tanganmu yang lembut dahulu selalu membelaiku. Wajahmu yang lembut dahulu selalu tersenyum padaku. Tutur katamu yang lembut dahulu selalu menasihatiku, yang mengajarkanku dalam kebaikan. Sisa-sisa ketegaran dan kesabaran yang masih terlihat di wajahmu. Ketegaran dan kesabaran hati dalam membesarkanku dan mendidikku. Bunda, saat ku tatap wajahmu, ada keteduhan di bola mata itu. Ada kelembutan dan kasih sayang yang amat dalam. Kasih sayang yang tak kudapatkan pada manusia manapun. Ketulusan hati yang terdalam. Ketulusan untuk kebahagiaan anak-anakmu. Namun, saat ini ku tak sanggup menatapmu. Wajahmu yang bercahaya, namun kini mulai menua. Ku takut membayangkan engkau pergi dari sisiku. Bunda, kenangan bersamamu tak akan pernah terlupakan. Kenangan yang indah masa kecil hingga ku dewasa. Dan, Bunda, saat ini aku pun telah menjadi seseorang. Bunda, ku selalu ikuti teladan yang pernah Bunda berikan kepadaku dalam mendidik anak-anakku agar mereka menjadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh-solehah. Semoga rasa hati ingin selalu bersamamu, Bunda, berdekatan denganmu, menghiburmu di saat-saat masa tuamu. Bunda, maafkanlah anakmu yang belum dapat membahagiakanmu, belum dapat membalas kebaikanmu, dan tak akan mampu karena pengorbananmu tak dapat dibalas apapun di dunia ini. Walaupun emas sepenuh bumi tak akan dapat untuk membayar kasih sayangmu. Keikhlasan dan kesabaranmu hanya Allah yang dapat mengganti dengan rahmatnya dan janji-janjinya. Ya Ilahi Rabbi, Ya Allah, hanya doa yang dapat kuhaturkan setiap saat untuk kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka, wahai yang maha pengasih, sebagaimana beliau mencintai dan menyayangiku serta mendidikku di waktu aku dalam asuhannya hingga saat ini. Ampunkanlah dosa-dosanya, wahai yang maha pengampun, karena hanya engkau zat yang dapat mengampuni setiap dosa. Ya Ilahi Rabbi, Ya Allah, karuniakan beliau sisa usia yang penuh keberkahan. Jadikan di masa tua beliau untuk merajut amal soleh yang mendatangkan kecintaanmu, mendatangkan keridhaanmu. Karena itu adalah cita-cita terakhir setiap muslim. Dan bila telah engkau tentukan akhir masa itu, kupinta kepadamu dengan segenap jiwa raga ini, akhiri usia beliau dengan husnul khotimah. Ya Allah, amin. Ya Rabbal

Fudail bin Iyad berkata, ada lima tanda kesengsaraan. Hati yang tertutup, mata yang tak bisa menangis karena Allah, sedikit rasa malu, cinta dunia, dan tinggi angan-angan.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS di manapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Praising all day for what is and what was. Take hold of your iman. Don't give in. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924 beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0707-75. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01. Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
6: An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qal, كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كذبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
7: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu, peliharalah Allah, niscaya Dia akan memelihara dirimu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya suatu umat, jika bergabung untuk memberikan manfaat kebaikan kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tiada dapat melakukan hal itu melainkan dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Dan jika mereka bergabung untuk mencelakaimu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan dapat melukaimu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Al-Quran telah diangkat dan tinta lembaran-lembaran itu telah mengering. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih.
8: RDSFM. Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
3: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan dia tidak menjadikannya bengkok.

0: وَجَرًا حَسَنًا
1: sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik.
0: مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا
1: mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

0: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.
1: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
0: Maka barangkali engkau Muhammad akan menjelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya.
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina 'ajaba.
0: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-rakim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?
1: Idh awal fitnya.

0: rasyada.
1: Ingatlah ketika pemuda-pemuda berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu.

Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

0: لقد قلنا إذا شططا.
1: Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami tidak menyeru Rabb selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

0: فَقَرًا.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabbmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam

0: ru'ba.
1: Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

0: ahada.
1: Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Rabbmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

0: abada.
1: Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Rab mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya."

0: ahada.
1: Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya.

0: Nya, katakanlah Muhammad, Rabku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.
1: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
0: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.

0: rasyada.
1: Kecuali dengan mengatakan, insya Allah, dan ingatlah kepada Rabbmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Rabbku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
0: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
1: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: ittahada.
1: Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain kepadanya.
0: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas.

0: Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innalladzina amanu wa aminussalihati inna la mudhi'u ajra man ahsana amala.
0: Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

0: مُرْتَفَقًا.
1: Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

0: zar'a.
1: Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang atau yang kafir kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah-celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai.

0: أَعَزُّ نَفَرًا.
1: Dan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat.

0: abada.
1: Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya.

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Rabb yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa Dialah Allah, Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun.
1: Wa la

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

0: Maka mudah-mudahan Rabbku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini, dan Dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
1: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
0: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi.

0: أَحَدًا.
1: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Rabku dengan sesuatu pun.
0: وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا.
1: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah. Dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
0: هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا.
1: Di sana, pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

0: Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini, ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatu s-salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala.
0: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.
1: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka, seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

0: qa'ida.
1: Dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabbmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa, merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang jua pun.

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabb-nya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

0: مَوْبِقًا.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka, sekutu-sekutu itu, tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan atau neraka

0: musrifan. Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.
1: Walau

0: jadala.
1: Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

0: adzabu qubula.
1: Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Rabbnya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

0: doang.
1: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak atau kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

0: idzan abada.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya.

dan Rabbmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.

0: kaidan.
1: Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
0: Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdhi huquba.
1: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.
0: Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba.
1: Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya, kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."
1: قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا.
0: Dia, Musa, berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.

0: ilman.
1: Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.
0: Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda.
1: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
0: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
1: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku." Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?

0: أَمْرًا.
1: Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu.

0: شَيْئًا إِمْرًا.
1: Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
0: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra.
1: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
0: Qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra.
1: Dia, Musa, berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: ukhran.
1: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
0: Qala alam aqul laka innaka la tastati'a ma'iyya sabara.
1: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku.

0: عَلَيْهِ أَجْرًا.
1: Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya.

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

0: Dan adapun anak muda yang kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.
1: فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا.
0: Kemudian kami menghendaki sekiranya Rob mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Dan ayahnya seorang yang soleh, maka Rabbmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.
1: إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا.
0: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.

0: husna.
1: Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka.

Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Rabbnya. Kemudian Rabb mengazabnya dengan azab yang sangat keras.

Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain,

0: sitra.
1: Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
0: Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra.
1: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya.
0: Thumma atba'a sababa.
1: Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami memberikan imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Rabb kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka.

0: qitara.
1: Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak pula melubanginya.

0: Dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Rabku, maka apabila janji Rabku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Rabku itu benar.
1: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahannam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

0: yu'minuna sam'a,
1: yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar.

0: Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka Jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.
1: Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala.
0: Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?
1: Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
0: Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.

Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Rabb mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahannam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olah.

0: Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.
1: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ

Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Rabbku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabb-nya.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون متفق عليه.
3: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, seakan-akan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan salah seorang dari para nabi shalawatullah wasallamu alaihim. Dia dibukul oleh kaumnya hingga mengucurkan darahnya. Lalu dia mengusap darah dari wajahnya sambil berdoa, "Ya Allah, berikanlah ampunan kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Mutafakun alaih.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
7: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
6: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
7: Sedekah ke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah apa?

0: ora kaya ngene.
1: Wis serahke wae ke si Barkas.
0: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
0: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan Gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi Gurah Mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM.

Pendengar, memaafkan orang yang memusuhi dan menyakiti adalah hal berat bagi seseorang jika telah disakiti, apalagi saat ia dapat melakukan balas dendam atas perbuatan itu. Namun, memaafkan adalah satu perbuatan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan juga dapat meninggikan martabat seseorang di sisi Allah dan dalam pandangan masyarakat dan musuh sekalipun. Di antara sebab pentingnya memaafkan antara lain, yang pertama, memberi maaf merupakan perintah Allah yang dijanjikan dengan segala pahala besar bagi mereka yang memaafkan, sebagaimana dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 199, ambillah jalan maaf dan ajaklah dengan cara yang lemah lembut dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Serta dalam surat Ali Imran ayat 134, dan orang-orang yang dapat menahan meluapnya kemarahan dan yang suka memaafkan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dapat menahan luapan amarahnya sedang ia mampu melampiaskannya, niscaya Allah memanggilnya pada hari kiamat di hadapan semua makhluk dan mempersilahkannya untuk memilih bidadari yang ia kehendaki. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, semua amal manusia diperlihatkan kepada Allah pada setiap pekan dua kali, hari Senin dan hari Kamis. Maka setiap hamba yang beriman diampuni dosanya, kecuali hamba yang diantara dirinya dengan saudaranya ada permusuhan. Yang kedua, memberi maaf akan mendapatkan banyak manfaat di dunia. Selain mendapatkan ganjaran di akhirat, sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis tersebut, memaafkan ternyata juga akan mendatangkan banyak manfaat di dunia. Ketika seseorang memaafkan orang lain dan kemudian mengikhlaskannya, dengan segera ia merasa lebih ringan dan lebih bahagia. Ketika pemikiran-pemikiran yang mengandung kemarahan dan kekecewaan mulai menghilang, benak seseorang sesungguhnya dengan segera akan terisi dengan pemikiran-pemikiran yang positif. Ia akan dapat memiliki lebih banyak lagi energi dan antusiasme, akan merasa lebih kuat dan lebih percaya diri. Yang ketiga, maaf adalah kata kunci untuk membuka pintu dendam dan belenggu kebencian. Maaf mengundang sebuah kekuatan yang sanggup mematahkan rantai kepahitan dan keterikatan pada sifat mementingkan diri. Demikianlah ungkapan manis yang keluar dari seorang yang bernama William Arthur Ward. Kebencian kronis mempunyai efek melemahkan seseorang. Ini menimbulkan kemarahan, rasa bersalah, permusuhan, dan terluka dari waktu ke waktu. Emosi ini melepaskan hormon kortisol pada sistem tubuh. Di sisi lain, belajar untuk memaafkan memberikan banyak manfaat kesehatan, antara lain meningkatkan respon imunitas, menurunkan tekanan darah, meningkatkan tidur, mengurangi kecemasan dan depresi, meningkatkan harga diri, dan memberikan ketenangan pikiran. Karena itu pendengar, mari kita jadikan diri kita pribadi yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, bagaimanapun pedih dan sakitnya. Karena dengan demikian, kita akan terbebas dari beban batin, akan menjadi orang yang bahagia karena mampu menghindari keburukan, dengan tidak membalas suatu keburukan dengan keburukan. Energi kita tidak terkuras untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan silaturahim tetap terjaga.

Melihat dan mendengar kabar duka, semuanya adalah renungan bagi manusia. Betapa Allah sangat menyayangi hamba-hambanya, agar mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap peristiwa. Kabar duka, ulama-ulama meninggal, mengisyaratkan bahwa saat ini manusia bertemu dengan akhir zaman. Para ulama pewaris Nabi itu diangkat oleh Allah, sementara fitnah terjadi di mana-mana. Manusia harus siap menghadapi fitnah akhir zaman. Kabar duka dari siapapun itu, sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengingatkan bahwa kematian itu benar adanya, bahwa kematian itu deadline bagi manusia, bahwa sejauh apapun manusia lari tetap akan bertemu dengan kematian itu, bahwa manusia harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baik persiapan untuk bertemu dengannya, Zat yang sangat mencintai hambanya dan dicintai hambanya. Dalam firman-Nya Quran Surah Al-Kahfi ayat 110, Allah berfirman, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Bayangkan pendengar, jika yang sudah deadline adalah kekasih hati, pendamping sehidup semati, ayah dari anak-anak, tentu hati menjawab belum siap, tapi memang tidak pernah ditanya sudah siap ataukah tidak. Nyatanya, ketika terjadi

0: bukan hanya di dalam Quran saja, namun dalam hadis pun disampaikan. Rasulullah berpesan pada para sahabat, "Perbanyaklah kalian dalam mengingat penghancur segala kelezatan di dunia, yaitu mati." Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadalam riwayat lain, orang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW ditanya salah seorang Ansor yang dibawa Ibnu Umar menemuinya, "Wahai Nabi, siapakah orang yang paling cerdas dan paling mulia?" Beliau Rasul menjawab, "Orang yang paling banyak dalam mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Merekalah orang paling cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan di dunia dan kehormatan di akhirat." Hadis riwayat At-Tirmizi. Maka bagi seorang mukmin cukuplah semua itu menjadi pengingat agar manusia mempersiapkan diri bertemu dengan deadline, yaitu kematian. Semoga saat deadline itu tiba, kembali padanya dengan sebaik-baik kondisi. Husnul khatimah. Firman Allah, Al-Imran ayat 185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya, pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Allahu a'lam bishawab.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes neng anu, yuk aku diteran siki.
2: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil lah.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rotok lo.
2: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
3: Lah ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

dengar, termasuk amalan penghapus dosa yang pertama, yaitu dengan berislamnya seseorang. Sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Syumasah Al-Muhri, di mana beliau berkata yang artinya, kami menjenguk Amr bin As pada saat dia hendak meninggal dunia. Dia menangis dalam waktu yang sangat lama, seraya memalingkan wajahnya ke arah dinding. Anak lelakinya berkata, wahai ayahandaku, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan berita gembira kepadamu dengan ini? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan berita gembira kepadamu dengan itu?

Amr bin As menghadapkan wajahnya lantas berucap, "Sesungguhnya hal terbesar yang kami hitung adalah syahadat bahwa tiada sesembahan selain Allah dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Sesungguhnya aku mengalami 3 periode kehidupan. Sesungguhnya aku melihat diriku dan tiada seorang pun yang lebih benci terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada diriku. Tiada seorang pun yang aku sangat ingin menguasainya lalu membunuhnya daripada beliau. Jikalau aku mati pada periode kehidupan itu, maka pastilah aku menjadi penghuni neraka. Tatkala Allah menjadikan Islam bertahta di dalam hatiku, aku datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas kukatakan, 'Ulurkan tanganmu, aku akan berbaiat pada engkau.' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tangan kanan beliau. Aku menggenggamkan tanganku. Beliau bertanya, 'Ada apa dengan dirimu wahai Amru?' Aku menjawab, 'Saya ingin mengemukakan syarat.' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, 'Apa syarat yang hendak engkau ungkapkan?' Aku menjawab, 'Dosaku diampuni.' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Apakah kamu tidak tahu Islam itu meleburkan dosa yang dilakukan sebelumnya, bahwa hijrah itu meleburkan dosa yang dilakukan sebelumnya, dan bahwa haji itu menghancurkan dosa sebelumnya? Pada saat itu tiada seorang pun yang lebih aku cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiada yang lebih mulia dalam pandangan mataku daripada beliau. Aku tidak mampu memenuhi kedua mataku saat memandang diri beliau karena sikap memuliakan beliau. Andai kata aku diminta menggambarkan keadaan fisik beliau, niscaya aku tak akan mampu karena aku belum puas memandang beliau. Andai kata aku mati pada periode ini, niscaya aku layak berharap termasuk salah seorang penghuni surga." Pendengar, oleh sebab itulah, maka jika seseorang berpindah agama menjadi Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan semua dosa-dosa yang dilakukannya sebelum memasuki Islam. Wallahu a'lam bishawab.

Abu Utsman Sa'id Al-Haddad berkata, "Tidak ada perkara yang memalingkan diri dari Allah melebihi gila kedudukan dan gila sanjungan."

0: kuki apa tenan nih kak?
1: Apa nih?
0: Iki lho, buku tentang zakat.
1: Weh, apa nih weh?
0: Iya no, aku kan isih cepet pangertosan babakan zakat.
1: Samu leja aja.
0: Ah, tadi aku iki kudu ngunduh kaweruhan marang buku iki ya.
1: Iya iya iya ya apik wicu. Lah tapi su oca apa durung isine, Jo?
0: Lagi sekilas tapi Kang Win.
1: Lah sekilas isine masalah apa wae, Jo?
0: Ya iki enek masalah perintah zakat, pengertian zakat, wajib zakat, yang wajib menerima zakat, nisab zakat, dan ancaman bagi orang yang tidak mau berzakat.
1: Weh, komplit menjawab. Nah,
0: ya
1: apik tenan wis, apik.
0: Iya, kena. Iki tak wacane perintah wajib zakat ya. Yaiku dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43. Tapi artine wae ya, ngene iki.
1: Yo, anggo arepe nojo.
0: Wah, yo jose. Mocoku isih plegak-pleguk timbang salah mengko. Aku kan ya dosa.
1: Senai jojo. Kendang
0: ngene iki, ngene artine. Dan dirikanlah

0: tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, membayar zakat, berhaji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Kuwi perintahe Kang Min. Pengen ngerti ancamane pola?
1: Ya, ya, piye ancamane?
0: Ancaman bagi orang yang tidak berzakat ngene iki, tapi iki akeh banget lho Kang. Jadi kesimpulannya wae ya, yaiku bakal disiksa ning neraka. Terus bandane bakal dikalungke ning gurune utawa dibleke ning awake.
1: Oh iya, lah terus isine liyane apa meneh, Jo?
0: Terus iki ana macam-macam zakat, Kang. Ana zakat fitrah, zakat mal, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat penghasilan, lan sak liya-liyane. Komplit sisan batese lan pirang persen sing wajib di zakat nih.
1: Iya. Komplit tenan kuwi, Jo. Mengko yen kowe wis rampung macane aku nyileh genten ya, Jo ya.
0: Rasah ngerasah moco Kang Min.
1: Lah, lah terus?
0: Lah, mending kowe kok langsung tekok karo aku wae.
1: Lah, lah kemaki mujur.
0: Ya. Wis biasa kaya aku iki gojek ya ta. Mengko pen wae ra apa-apa. Awake dhewe kan bola ya ta, kanca tur tangga ya.
2: Duhai kawan. Demikian tadi obrolan ala Jomi, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterkenal siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh harta kekayaan Khadijah diserahkan kepada suaminya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk perjuangkan agama ini. 2/3 kekayaan kota Mekah milik Khadijah. Tetapi ketika Khadijah hendak menjelang wafat, tidak ada kafan yang digunakan untuk menutupi Khadijah, jasad Khadijah. Bahkan pakaian yang digunakan Khadijah ketika itu adalah pakaian yang sudah sangat kumuh dengan 83 tambalan, di antaranya dengan kulit kayu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang daripada kerja dakwah. Ketika pulang masuk ke dalam rumah, biasa Khadijah menyambut, berdiri di depan pintu. Ketika Khadijah hendak berdiri menyambut, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Wahai Khadijah, tetaplah kamu di tempatmu." Ketika itu Khadijah senang menyusukan Fatimah yang ketika itu masih bayi. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena begitu pengorbanan Nabi dan Khadijah untuk agama ini. Untuk macam mana hari ini kita kenal Rabb. Untuk macam mana hari ini kita kenal macam mana kita sholat. Macam mana hari ini kita kenal Tuhan yang sebenarnya. Kita kenal Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, seluruh harta kekayaan mereka telah menjadi habis. Sehingga ketika Fatimah menyusut, bukan air susu yang keluar, tetapi darah yang keluar yang masuk ke dalam mulut daripada Fatimah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW telah mengambil ini Fatimah dan diletakkan di tempat tidur. Gantilah Nabi SAW berbaring di pangkuan Khadijah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam karena begitu lelah jumpa manusia dengan menghadapi caci maki dan fitnah manusia ketika itu, Nabi tertidur. Ketika itulah Khadijah dengan belaian kasih sayang membelai kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak terasa air mata Khadijatul Kubra menetes di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun terjaga. Wahai Khadijah, kenapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku Muhammad? Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan, tetapi hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauh darimu. Seluruh harta kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal, wahai Khadijah, bersuamikan aku Muhammad? Khadijatul Kubra kata, wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang aku tangiskan. Dahulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku punya kebangsawanan. Kebangsawanan itu pun aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh harta kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi. Tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya aku telah mati, sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, engkau hendak menyeberangi sebuah sungai, dan engkau tidak memperolehi rakit pun ataupun jembatan, maka engkau galilah lubang-lubang kuburku, engkau galilah kuburku, engkau ambillah tulang belulangku, engkau jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi sungai itu untuk jumpa manusia. Ingatkan mereka kepada kebesaran Allah, ingatkan mereka kepada yang hak, ajak mereka kepada Islam, wahai Rasulullah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang Nabi yang agung, seorang istri yang agung, suami istri berpelukan sambil menangis memikirkan agama ini. Allah Akbar. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, agama tersebar. Hari ini kita kenal Allah bukan dengan mudah, jemaah yang mulia. Agama sampai dalam kehidupan kita. Agama sampai ke kampung kita. Agama masuk ke dalam rumah-rumah kita. Agama sampai ke dalam hati-hati kita, jemaah yang mulia. Bukan dibawa oleh guru, bukan dibawa oleh angin, bukan dibawa oleh air sungai yang mengalir, bukan, jemaah yang mulia. Tapi dibawa oleh pengorbanan Nabi dan para sahabat. Dibawa oleh pengorbanan para-para janda sahabat. Dibawa oleh pengorbanan yatim-yatim para sahabat, jemaah yang mulia. Ulama beritahu hari ini kita senang-senang amal agama di atas penderitaan dan jeritan janda-janda dan yatim para sahabat. Hari ini kita kadang-kadang senang amalkan agama di atas penderitaan Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalaulah hari ini kita tidak hargai pengorbanan mereka, apa yang harus kita jawab di hadapan Allah? Kalaulah kita jumpa Allah, apa yang akan kita jawab di hadapan Nabi? Kalau kita jumpa dengan Nabi, apa yang akan kita jawab kalau kita jumpa dengan Abu Bakar yang telah menghabiskan seluruh harta bendanya untuk agama? Apalah yang akan kita jawab, wahai ibu-ibu yang mulia, kalau ibu-ibu jumpa dengan sahabiah-sahabiah yang telah mengorbankan suami-suami mereka syahid di jalan Allah? Apa yang akan kita jawab sekiranya kita jumpa dengan anak-anak yatim para sahabat, sedangkan mereka telah mengorbankan ayah-ayah mereka untuk perjuangkan agama ini? Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, agama ini sangat berhajat kepada pengorbanan, jemaah yang agama tidak akan tersebar dengan tulis-tulisan. Agama pun tidak akan tersebar dengan cakap. Agama tidak akan pernah wujud dalam kehidupan kita tanpa kita mengorbankan diri kita, jemaah. Sudah menjadi syarat agama akan wujud melalui pengorbanan, jemaah yang mulia. Hidayah akan datang dalam diri kita melalui pengorbanan. Agama akan tersebar, hidayah akan tersebar ke ujung-ujung dunia, jemaah yang mulia.

Dikisahkan tentang seorang yang menangis terisak kemudian tersungkur tak sadarkan diri. Setelah siuman, dia ditanya, "Ada apa dengan dirimu?" Dia menjawab, "Selepas sholat aku berzikir, kemudian aku menghitung-hitung keadaan diriku. Aku mengadili diriku sendiri sebelum datang pengadilan Allah. Bila setiap harinya aku berbuat dosa, apakah karena lalai ibadah atau karena amal-amalku? Berarti aku telah menabung 365 dosa setiap tahunnya. Padahal kini umurku 60 tahun, dan itu berarti 21.900 dosa yang harus aku pertanggungjawabkan. Padahal tidak ada satu perbuatan, walau sebesar biji zarah sekalipun, kecuali akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Lantas betapa aku akan menghadap Allah. Oh, alangkah sedikitnya bekalku untuk menempuh perjalanan yang panjang nanti." Orang tersebut menangisi dirinya sendiri, menghitung diri sebelum datang hari perhitungan yang sesungguhnya. Tangisannya adalah penyesalan, dan setiap orang yang menangis dan menyesali dosanya adalah pintu menuju ke surga. Begitu tingginya nilai tangisan bagi hamba yang merindu, sehingga Allah akan membebaskannya dari api neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan pernah masuk ke dalam neraka seorang yang pernah menangis karena takut kepada Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Bagi para perindu surga, lebih baik mereka merintihkan tangisan harapan walau sepi dari hiasan bunga pesta dunia, asalkan dia kelak tersenyum menatap sang kekasih di akhir perjalanannya. Kerinduan yang tidak terperi telah memenuhi butiran air mata kaum mukmin, karena dalam setiap butiran air matanya dia menemukan wajah Allah yang tersenyum penuh welas asih. Maka deraikanlah air mata kita yang merindu cinta, cucurkan air mata kita dalam denyut kecemasan akan nasib di hari akhir. Sesekali tariklah diri kita dari keramaian dunia untuk bertafakur dan menghitung diri. Kita tak akan pernah menangkap bayangan wajah bila bercermin di atas air yang deras dan keruh. Bayangan kita hanya tertangkap di permukaan air yang bening dan mengalir tenang. Kita tak akan menemukan wajah Allah dalam gelak tawa dan ingar-bingar pesta dunia. Gelak tawa demikian hanya akan menumpulkan ketajaman nurani. Ingar-bingar dunia telah membuat kusam dan kotor kaca-kaca kalbu. Sinarnya tertahan oleh daun-daun ambisi hawa nafsu. Apalah artinya gelak tawa bila diakhiri dengan derai air mata dan tangisan penyesalan tiada henti di hari kemudian. Sungguh, berbahagialah orang-orang yang pernah menangis dalam penyesalannya. Berbahagialah orang yang meneteskan air mata karena mewaspadai dirinya di hadapan Allah kelak. Berbahagialah orang yang menangis sebelum datangnya saat dia akan ditangisi. Berbahagialah para pemimpin yang terisak merintih getir memikirkan duka derita nasib rakyatnya. Menangislah sebelum datang suatu masa di mana malaikat pemutus segala kelezatan akan datang menghentikan segala desah nafas dan membuyarkan segala impian. Wallah.

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

101 Kumambang RDS FM.

Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Gayanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu satu kuamba RDSFM.

adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

0: Saat lagi Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

ada penggalan doa yang nyaris tidak pernah kita lewatkan setiap usai sholat. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Ya Rabb, karuniakanlah kami dengan menjadikan istri serta anak kami penyejuk mata. Potongan munajat yang diambil dari surat Al-Furqan ayat 72 ini setidaknya merupakan cermin kita sangat ingin memperoleh keturunan yang baik. Seorang penjahat, pelaku kriminal, pezina, penipu, siapapun pasti ingin anak keturunanan jadi orang baik. Itu suara nurani. Pendengar, harapan memiliki keluarga dan keturunan yang soleh makin kuat, terutama dengan tantangan zaman yang semakin keras menerpa nilai moral dan agama. Anak-anakmu bukanlah anakmu, tapi mereka adalah anak zamannya. Begitulah ungkapan seorang penyair menggambarkan pengaruh zaman yang sangat mempengaruhi kepribadian anak. Adalah seorang tabi'in bernama Sahal At-Tastari berjanji kepada Allah untuk anaknya saat istrinya masih mengandung anaknya. Ia mengajak anaknya untuk beramal soleh dan berharap agar Allah memberi kehormatan kepadanya dengan anak soleh. Katanya, sesungguhnya aku berjanji kepada Allah, aku akan memelihara anakku sejak saat ini, ketika anakku masih dalam bentuk benih atau janin, sampai nanti kelak Allah membangkitkan mereka pada alam kehidupan yang nyata. Mendidik anak dan keluarga untuk tetap berada dalam jalan hidayah Allah sebenarnya banyak bertumpu pada bagaimana kualitas ketakwaan dan kesolihan orang tua. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Menyebutkan pemeliharaan itu berawal dari pemeliharaan terhadap diri sendiri atau pihak orang tua. Setelah itu barulah pemeliharaan itu diarahkan kepada sanak keluarga. Kesolehan orang tua juga ternyata memiliki akibat pada kebaikan keturunannya. Lihatlah jawaban Nabi Khidir ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya, kenapa ia menolak mengambil upah memperbaiki sebuah rumah yang hampir runtuh? Jawaban Khidir adalah, karena abuhuma solihan, adalah orang tua mereka itu orang soleh. Dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Pendengar, ketahuilah ada korelasi antara sikap kita kepada orang tua dengan sikap anak kita kepada kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang ia tidak akan berbicara kepada mereka di hari kiamat, tidak akan mensucikan mereka dan tidak akan melihat mereka. Sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Rasul bersabda, mereka adalah orang yang tidak mau peduli dengan orang tuanya, membenci keduanya dan tidak mau peduli dengan anaknya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Apa artinya? Kebaikan kita kepada orang tua juga punya hubungan dengan sikap baik anak kita kepada kita sendiri. Pelajaran paling sederhana dari hal ini adalah nasihat Rasulullah SAW yang berbunyi, biru abaukum ya birukum abnaukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak keturunan kalian akan berbakti kepada kalian. Hadis riwayat Tabrani. Memperbaiki hubungan dengan orang tua menjadi sebab tidak langsung ketaatan dan kesolehan anak. Ini sunnah ilahiyah, ketetapan ilahi. Ibnu Hajar menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku masuk surga dan aku mendengar seseorang membaca Al-Quran. Aku berkata, suara siapa ini? Malaikat menjelaskan bahwa itu adalah suara Harithah bin Nu'man. Rasulullah lalu bersabda, itu karena sikap berbaktinya Harithah. Dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa Harithah adalah pemuda yang paling berbakti kepada ibunya. Pendengar, semoga Allah mengkaruniakan kekuatan pada kita untuk memikul tanggung jawab mulia ini. Baik sekali kita mengingat kembali kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ketika ada seorang pemuda dalam keadaan sekarat. Rasulullah membimbingnya, mengatakan La ilaha illallah. Tapi pemuda itu tidak bisa mengatakannya, padahal menurut orang-orang yang mengenalnya, pemuda itu termasuk orang yang rajin sholat.
Akhirnya terbetik kabar bahwa ia mempunyai masalah pada ibunya. Mendengar hal itu, Rasul segera memanggil ibu pemuda tersebut. "Engkau lihat, aku sudah sediakan api menyala. Bila engkau memaafkan anakmu, maka akan kami biarkan dia. Tapi bila tidak, kami akan bakar dia dengan api ini. Apakah engkau mau memaafkannya?" Kata Rasulullah. Naluri kasih sayangnya tersentuh hingga ia mengatakan bersedia memaafkan anaknya. "Ya Allah, aku bersaksi padamu dan aku bersaksi kepada Rasulmu bahwa aku ridho dengan anakku." Setelah itu barulah pemuda itu bisa mengatakan "La ilaha illallah." Rasulullah bersabda, "Alhamdulillah yang telah menyelamatkannya dari neraka." Pendengar, nikmat terindah bagi keluarga yang tumbuh dalam ketaatan adalah Allah akan mempertemukan mereka di surga yang abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang-orang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun pahala amal mereka." Quran surat At-Tur ayat 21. Demikianlah keberadaan orang tua yang soleh bisa menjadi sebab masuknya anak-anak dan keluarga yang lain ke dalam surga. Dalam Al-I'tiqad, Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad kepada Ibnu Abbas bahwa setelah Allah menurunkan surat An-Najm ayat 39 yang artinya tidak ada pahala bagi manusia kecuali sebatas apa yang diupayakannya. Allah menurunkan pula surat At-Tur ayat 21. "Walhaqna bihim dzurriyyatahum." Kami pertemukan mereka dengan keturunan mereka. Ibnu Abbas mengomentari bahwa yang membuat mereka dipertemukan itu adalah keimanan. Allah memasukkan anak-anak dan keturunan itu ke surga karena kebaikan dan kesolehan orang tua mereka. Begitu katanya. Riwayat lain menyebutkan bahwa ayat "Walhaqna bihim dzurriyyatahum" itu berarti Allah Subhanahu wa taala mengangkat keturunan orang mukmin bersama orang tuanya dalam tingkatan yang sama di surga, meski mereka mungkin tidak sama amalnya dengan orang tua mereka. Ibnu Hajar menyebutkan sebuah hadis bahwa Harithah bin Nu'man datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi tengah mendoakan seseorang. Harithah duduk dan tidak memberi salam. Jibril bertanya, "Kenapa ia tidak memberi salam? Jika memberi salam niscaya akan kami balas salamnya." Nabi menjawab, "Apakah engkau mengenal orang ini?" Jibril berkata, "Ya, dia adalah satu dari 80 orang yang bersabar dalam perang Hunain dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberi rezeki anak-anak mereka akan masuk surga." Subhanallah, begitulah penghargaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang tua yang soleh. Pendengar, sampai di sini mengertilah kita makna perkataan Sa'ad bin Musayyib, "Inni la usalli fa'adhkuru waladi wa azidu fi salati." Sesungguhnya aku sholat dan aku teringat dengan anakku, lalu kutambahkan lagi sholat.

Al-Ambari berkata, orang berilmu tanpa berakhlak bagaikan api tanpa kayu, sedangkan akhlak tanpa ilmu bagaikan ruh tanpa tubuh.

0: 101 Kumamba RDSFM.
1: Alhamdulillah, malam hari ini Allah pertemukan kita dalam ketaatan. Allah izinkan kita mengisi waktu dengan sholat maghrib, kemudian sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita tadi dan yang selainnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan, teladan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzma beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, malam hari ini tema yang kita angkat adalah badai fitnah laksana sepotong malam gelap gulita. Sebenarnya tema ini masuk dalam rangkaian seri tema mengenai urgensi ma'rifatuz zaman atau memahami kondisi zaman. Jadi perlu kita ketahui bahwa zaman adalah waktu, dan waktu yang dimaksud adalah waktu dalam kehidupan di alam dunia yang fana ini. Dan zaman senantiasa memberikan kondisi yang senantiasa berubah-ubah ya. Karena itulah tabiat dasar dari kehidupan di alam dunia ini. Di alam dunia kita tahu tabiat utamanya adalah fana, sementara. Berbeda dengan alam akhirat, tabiat utamanya apa? Baqa, lestari, kekal, abadi. Jadi orang di akhirat bila mana ditakdirkan bergembira ria, maka dia tidak mengenal kecuali kegembiraan semata, kegembiraan yang sejati dan kegembiraan yang abadi ya. Mudah-mudahan kita masuk golongan itu. Sedangkan di dunia ini karena sifatnya fana, sementara, maka semua pun sifatnya berganti-ganti, Pak. Kadang sementara kita gembira, kadang sementara kita bersedih ya. Kadang kita sementara sehat, kadang kita sementara sakit, kadang kita sementara beruntung, kadang kita sementara rugi. Itulah dunia, Pak. Termasuk kadang kita berjaya, menang, dan kadang kita sementara kalah ya, terpuruk. Nah, jadi ini tidak ada kecualinya. Ini berlaku bagi siapapun di dunia yang fana ini, termasuk dialami oleh umat Islam yang dijuluki oleh Nabi kita dengan julukan antum ummatun marhumah. Kalian ini adalah umat yang dirahmati Allah Ta'ala. Tapi bukan berarti karena dirahmati Allah lalu kemudian Allah mentakdirkan kita mengalami kejayaan terus menerus, Pak. Ya, tidak demikian rumus kehidupan di dunia ini. Jadi sekalipun kita ini umat yang dirahmati, tetapi juga terikat dengan sunnatullah dunia fana ini. Yang lebih spesifik lagi Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 140 dengan ungkapannya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari masa kejayaan dan keruntuhan, kemenangan dan kekalahan itu kami pergilirkan di antara umat manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Nah, jadi alhamdulillah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak saja mewariskan kepada kita petunjuk yang lengkap, yang sempurna dari wahyu Allah Ta'ala yaitu kitabullah Al-Quranul Karim, tetapi juga beliau mewariskan kepada kita petunjuk lengkap dari sunnah nabawiyah ya, dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah Nabi kita ini mencakup di dalamnya salah satu ilmu penting yaitu al-ilmu an alamatis sa'ah, ilmu tentang tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat ya, yang kemudian juga dikembangkan menjadi istilahnya ilmu akhir zaman ya. Jadi kita jumpai ada hadis-hadis Nabi yang menerangkan kepada umat ini apa yang akan terjadi jauh setelah berlalunya Nabi Muhammad SAW, bahkan sudah berlalunya generasi terbaik yaitu generasi sahabat, radhiyallahu anhum ajmain, dari kalangan muhajirin wal ansar. Dan kita inilah termasuk yang berhajat dengan al-ilmu an akhiruz zaman, itu ilmu tentang akhir zaman. Karenanya pembahasan tentang urgensi ma'rifatuz zaman ini, setidak-tidaknya ada 8 kriteria atau kondisi zaman yang kita sedang hadapi sekarang ini, yang tentunya tidak akan saya jelaskan semuanya malam hari ini. Saya sudah memilih satu topik saja, yaitu topik yang nomor berapa ini? Nomor 3 ya. Topik 1, 2, sampai 4, sampai 8 tidak saya bahas malam hari ini di tempat ini. Kita cukup memilih poin yang pertama saja. Tapi kita akan coba lihat secara cepat saja. Ada 8 kondisi yang dialami umat Islam hari ini. Pertama, kita sedang menjalani babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Tidak ada babak lebih kelam dari babak yang kita alami sekarang ini. Nabi menyebut babak ini sebagai babak kepemimpinan mulkan jabriyah. Para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Ya. Dan sejak kapan babak ini kita alami? Kita mengalami babak ini sejak tahun 1342 Hijriah. Jadi sekitar satu abad lah kita mengalami babak paling kelam ini, Pak. Kita mengalami mau tidak mau yang tampil di panggung kepemimpinan adalah mereka-mereka yang kata Nabi berkriteria mulkan jabriyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka, ya. Dan yang lebih utama, penguasa itu adalah mereka menggantikan posisi umat Islam dalam hal memimpin umat manusia seluruhnya. Jadi sebelum tahun 1342, selaku umat yang dirahmati Allah, kita umat Islam ini telah memimpin umat manusia dalam tempo yang tidak sebentar, Pak. Kita ini memimpin umat bukan setahun, dua tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 200 tahun, tidak. 1342 tahun, Pak. Ya. Jadi hendaknya kita jangan membiarkan diri kita larut dengan kondisi yang buruk sekarang ini, sehingga kita melupakan bahwa kita ini sesungguhnya umat qiyadiyah, ya kan? Kita ini umat yang memiliki apa jiwa leadership, Pak, kepemimpinan. Kita ini bukan umat yang pantasnya menjadi follower, tapi kita pantasnya menjadi umat yang memimpin. Ya, tapi ingat ya, umat. Ya, jangan ada di antara kita yang kemudian secara pribadi-pribadi ingin menonjol-nonjolkan diri sebagai pemimpin, ya. Kita sebagai satu kesatuan umat ini memang layak disebut sebagai umat yang memiliki mentalitas leadership, ya, dan itu sudah dibuktikan selama ribuan tahun. Tapi Allah punya rencana, dan rencana Allah itu Allah putuskan berlangsung tahun 1924 Masehi, 1342 Hijriah. Allah takdirkan berlakunya ayat tadi, Pak. Ya. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan kekalahan kami pergilirkan di antara umat manusia. Jadi kita sudah berjaya ribuan tahun, Pak. Nah, sekarang giliran kita harus mengalami kekalahan, ya. Ini harus kita terima, Pak. Bukan terima dalam arti ridho, ya kan? Kita terima dalam arti Allah Ta'ala sudah membuat skenarionya seperti demikian, dan hendaknya jangan kita paksakan merubah skenario Allah menurut kemampuan manusia yang sangat terbatas ini, Pak. Ya. Sebab sejujurnya kondisi yang kita kalah sekarang ini bukan kondisi yang permanen, Pak. Ini kondisi terminal, ya. Jadi kalau kita kaji nomor satu ini, babak paling kelam dalam sejarah umat Islam, ini terkait dengan hadis yang membicarakan tentang periode demi periode perjalanan umat. Dan kita sekarang di periode keempat dari 5 periode total, dan insya Allah kita tidak lama lagi akan menjemput periode kelima, ya, Pak. Periode kelima itu umat Islam akan Allah takdirkan kembali berjaya di muka bumi ini. Tapi sudah barang tentu kita harus ingat, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Bersama kesulitan yang kita hadapi sekarang ini ada kemudahan, dan kemudahan itu adalah akan hadirnya apa namanya kejayaan Islam kembali, insya Allah. Yang kedua, kita berada di era di mana kaum muslimin mengekor kepada kaum Yahudi dan Nasrani, atau the Western Civilization, peradaban Barat. Jadi bukan rahasia lagi, Pak, tahun 1924 itu Allah cabut hak kepemimpinan kita, Allah serahkan ke Barat, ke Eropa, Amerika, yang tiada lain masyarakat Yahudi Nasrani. Dan ini sepenuhnya hak Allah Ta'ala. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, surat Ali Imran, Kulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Ya, katakanlah wahai Allah pemilik segenap kerajaan, engkau beri kerajaan siapa yang engkau kehendaki, engkau cabut kerajaan dari siapa yang engkau kehendaki. Nah, Allah berkehendak sekarang ini yang memimpin bukan umat Islam, Pak, ya, tapi barat, ya, Eropa, Amerika, Yahudi, Nasrani. Dan ini bukan berarti Allah ridho dengan mereka. Ya, Allah tetap murka dengan mereka, Allah tetap memandang mereka sebagai orang-orang yang tersesat, dan kita inilah yang berhak memimpin, tapi problemanya adalah Allah ingin membuat skenario ujian buat kita. Yang ketiga, kita berada di era penuh fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita. Ini bahasa Nabi dan kita akan bahas agak lebih dalam malam hari ini. Yang keempat, kita berada di era di mana fenomena riddah merebak di tengah kaum muslimin. Riddah itu artinya kemurtadan, Pak. Jadi hari ini musuh-musuh Allah, musuh-musuh umat Islam mengupayakan banyak program yang bukan sekedar ingin mengalahkan umat Islam dalam pengertian membunuh, membantai, ya, tetapi bahkan ingin melihat umat Islam ini keluar dari iman, dari Islam, kembali menjadi murtad, ya, menjadi kafir, Pak. Ya, ini ambisi mereka seperti demikian. Dan cilakanya kemurtadan yang dimaksud di sini terutama kemurtadan yang tidak disadari, Pak. Ya. Sekedar contoh saja, salah satu bentuk kemurtadan yang sekarang banyak tidak disadari umat Islam adalah menerima faham pluralisme. Sebuah faham yang menyebabkan seorang muslim dengan mudahnya mengeluarkan kalimat semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ketahuilah, ucapan seperti ini menyebabkan orang yang mengucapkannya itu batal imannya, Pak. Enggak diakui lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dia bertaubat tentunya. Tapi bagaimana akan bertaubat kalau sadar bahwa dia batal iman saja tidak? Itu yang disebut dengan murtad tanpa sadar, Pak. Ya. Yang kelima, kita berada di era di mana kaum muslimin dijadikan santapan yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa lainnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah karena kita jumlahnya sedikit? Oh tidak, kalian jumlahnya banyak, tetapi kalian laksana buih di atas genangan air. Ya, ini kondisi kita sekarang. Buih itu punya tiga sifat: tidak berbobot, ringan, tidak berisi, kosong, dan tidak terarah. Ya, nggak jelas kesana kemari, nggak jelas arahnya. Ya. Nah, itulah kondisi sebagian besar umat Islam hari ini sehingga diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain. Yang keenam, kita berada di era di mana musuh-musuh kaum beriman sudah tidak punya rasa takut akan kaum muslimin. Coba kita lihat penganiayaan yang dikerjakan oleh musuh-musuh kaum muslimin di Palestina misalnya oleh Zionis Yahudi. Mereka membantai saudara-saudara kita tanpa punya rasa takut sama sekali. Saudara-saudara kita kaum muslimin di Western China, di Cina bagian barat, di Xinjiang, ya, mereka dizolimi oleh kaum musyrikin Cina, komunis Cina, ya, secara zolim, dan orang-orang Cina tidak punya rasa takut terhadap umat Islam yang mereka aniaya. Termasuk saudara-saudara kita di Rohingya misalnya, saudara-saudara kita di Bangladesh, ya, saudara-saudara kita di Kashmir, ya, mereka ini teraniaya sambil yang menganiaya tidak punya rasa takut kepada kaum muslimin, ya. Yang ketujuh, kita berada di era di mana kaum muslimin terjangkiti penyakit yang mengerikan namanya penyakit al-wahan. Al-wahan itu artinya kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut atau benci menghadapi kematian, ya. Nah, ini penyakit yang sangat mengerikan, Pak. Jauh lebih mengerikan daripada berbagai penyakit lain yang bisa dibayangkan, apalagi sekedar ini yang memang merupakan desain mereka, ya. Yang kedelapan, kita berada di era di mana kaum ruwaibidah mendominasi urusan umum. Sahabat bertanya, "Mar ruwaibidah ya Rasulullah?" Apa itu ruwaibidah? Kata Nabi, "Al-fuwaisiq yatakallamu an amril 'amah." Orang fasik, orang bodoh yang diberi amanah mengurus orang banyak, ya. Nah, jadi ini ruwaibidah. Ya, kita sekarang hidup di zaman para ruwaibidah dikasih amanah, sementara para orang-orang yang memang amanah disingkirkan, ya. Baik. Nah, jadi ini pembahasan keseluruhannya dari urgensi ma'rifatuz zaman, ya, selintas saja saya jelaskan, dan kita malam hari ini akan memasuki bahasan lebih khusus tentang apa namanya? Era fitnah di seperti malam yang gelap gulita. Jadi Nabi SAW bersabda, Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan ini bentuk jamak dari fitnah, Pak. Jadi kalau fitnah itu satu ujian, kalau fitanan itu banyak ujian sekaligus bermunculan. Jadi Nabi sudah peringatkan 15 sahabat yang lalu, ada satu masa nanti di mana dunia ini akan dilanda oleh fitnah yang begitu banyak di berbagai bidang kehidupan, ka qita'il lailil muslim, sehingga dunia menjadi seperti sepotong malam yang gelap gulita. Tentu makna gelap di sini bukan dalam makna yang harfiah, Pak. Tetapi maknanya adalah makna kiasan, ya. Jadi artinya kita masih merasakan cahaya di pagi hari, di siang hari, di sore hari. Tetapi masalahnya adalah kita dikepung sehari-hari oleh dark values, ya, nilai-nilai gelap, Pak. Contoh, keadilan itu nilai gelap atau nilai terang, Pak? Hah? Terang, ya, nilai nur, cahaya, keadilan itu. Kalau kezaliman itu terang atau gelap? Gelap. Mana yang lebih smart hari ini? Keadilan atau kezaliman? Kezaliman, ya kan? Coba lihat bagaimana kita setiap hari, hampir setiap hari kita menerima berita yang semakin menyayat-nyayat rasa keadilan kita, kan, Pak? Ya. Contohnya lah yang baru-baru ini terjadi, umat sudah begitu yakin, wah, si pembunuh ini ujung-ujungnya akan dihukum mati. Benar, Pak, keluar vonis hakimnya hukuman mati, tapi dicoba dulu 10 tahun. Jadi sudah dibuat aturan bahwa hukuman mati itu enggak segera bisa dilaksanakan. Ya, ini kan menyakiti rasa keadilan umat, Pak. Ya. Menyakiti rasa keadilan umat, ya. Dan kalau umat itu, rakyat itu sudah kehilangan rasa keadilan, maka itu sudah puncak musibah itu. Ya, karena keadilan itu hak semua manusia, apapun agamanya. Ya, dia berhak untuk diperlakukan adil. Nilai ma'ruf itu nilai terang atau gelap? Hah? Terang, ya. Mungkar itu nilai terang atau gelap? Gelap. Mana yang lebih semarak sekarang, mungkar atau ma'ruf? Mungkar. Taat itu nilai terang atau gelap? Terang, ya. Maksiat itu nilai terang atau gelap? Gelap. Mana yang lebih ramai sekarang, maksiat atau taat? Kemaksiatan lebih ramai hari ini. Nah, jadi kita sekarang sudah merasakan bagaimana kita dikepung sehari-hari oleh nilai-nilai yang gelap. Ini yang disebut dengan zulumatil jahiliyah. Jadi kita mengalami jahiliyah modern sekarang, Pak. Ya, dulu Nabi dan para sahabat mengalami jahiliyah yang klasik, ya, yang zaman dulu. Tapi sekarang kita pun mengalami jahiliyah yang gelap gulita ini di era modern, ya. Dan luar biasa kita temukan berbagai bentuk kemaksiatan sekarang ini yang sudah melampaui batas-batas kewajaran, Pak. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, maaf, ini saya harus perbaiki dulu. Jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi kemudian mengatakan bahwa kegelapan ini menyebabkan muncul sebuah fenomena, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Jadi kata Nabi kita, kalau fitnah itu sudah merebak melanda dunia, maka akan muncul gejala di mana manusia di pagi hari atau seorang itu di pagi hari masih mukmin, masih beriman, tetapi kemudian di sore hari dia menjadi kafir. Atau di sore hari seseorang masih dalam keadaan beriman, mukmin, lalu menjadi kafir di pagi harinya. Dan ini terjadi karena apa? Karena dia rela menjual agamanya demi barang kenikmatan dunia, ya. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW menubuahkan bahwa akan tiba suatu masa di mana sedemikian banyak fitnah melanda dunia sampai-sampai menyebabkan kondisi kehidupan menjadi seperti malam yang gelap gulita. Dan kita sebelumnya, ya, sudah membahas bahwa kondisi zaman yang sedang kita jalani sekarang ini adalah babak paling gelap sepanjang sejarah umat Islam, dan inilah masa di mana badai fitnah menyelimuti kehidupan umat manusia. Kata orang Barat, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita sedang menjalani babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Ini babak di mana umat Islam babak belur, ya. Itu realitas, Pak. Ya. Nah, babak ini Allah Ta'ala menguji kita dengan kekalahan di satu sisi, sementara kaum kafir Yahudi Nasrani diizinkan Allah memimpin dunia. Ya, ingat, Pak, diizinkan Allah. Kita orang Indonesia sering tidak bisa membedakan antara izin Allah dengan ridha Allah. Izin Allah itu sesuatu yang ditakdirkan Allah, tapi tidak serta-merta Allah ridhai. Tapi kalau ridha Allah itu datang, itu yang kita harapkan. Dan itulah cita-cita setiap orang, orang beriman. Ambil contoh. Apakah pencurian di muka bumi ini bisa terjadi tanpa izin Allah? Apa mungkin, Pak? Tidak ada. Semua bentuk pencurian, korupsi, itu hanya bisa terjadi karena Allah izinkan dia terjadi. Tapi apakah Allah ridha dengan korupsi? Allah tidak pernah ridha dengan korupsi, ya. Saking murkanya Allah dengan korupsi, pencurian, sampai bahasa Al-Qur'annya begitu tegas. As-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan, potonglah tangannya, ya. Di negeri ini enggak ada yang pernah dipotong tangannya, Pak. Walaupun korupsinya sampai triliunan, ya. Sehingga dia masih bisa melambai-lambaikan tangannya di depan televisi dengan baju oranyenya, baju kebanggaannya, ya. Coba satu saja tangannya dipotong, Pak, dilambai-lambai begini, semua calon koruptor lainnya batal niatnya, Pak. Tapi masalahnya enggak ditegakkan hukum Allah. Perzinahan. Adakah perzinahan di muka bumi ini bisa berjalan tanpa izin Allah? Tidak ada. Semua perzinahan hanya bisa terjadi karena Allah izinkan dia terjadi. Tapi pertanyaannya, apakah Allah ridha dengan perzinahan? Allah tidak ridha dengan perzinahan. Bahkan tidak ada ayat yang bunyinya wala taznu, jangan berzina, tidak ada. Yang ada ayat wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Makanya dalam syariat kita Islam ini, aturan-aturan tentang memelihara diri ya, menjauh dari zina itu ketat sekali, Pak. Kita punya aturan aurat laki-laki perempuan, kita punya aturan tidak boleh laki dan perempuan yang bukan mahram ikhtilat, campur aduk, ya. Kita punya aturan anak kalau mau masuk kamar orang tuanya ada jadwalnya, jadwal terlarangnya, jadwal bolehnya, ya kan? Ini semua adalah dalam rangka menutup pintu-pintu mendekati zina, bukan melakukan zina, mendekati zina saja sudah terlarang. Nah, begitu juga dengan kepemimpinan Yahudi dan Nasrani, Allah izinkan mereka memimpin sekarang dunia ini. Apakah Allah ridha dengan kepemimpinan mereka? Jelas tidak, ya. Nah, Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim bahwasanya kondisi yang kita alami sekarang ini sudah dinubuahkan 15 abad yang lalu. Nabi bersabda, "Latattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi jahri dabbin lattaba'tumuhum." Sungguh kalian umat Islam kelak nanti di akhir zaman akan mengikuti kebiasaan, tata cara hidup, way of life, lifestyle dari orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti sudah jelas-jelas masuk lubang kadal, ya, juhri dabbin, kalian masih aja akan terus mengikuti mereka. Jadi kita sudah lihat ini, yang diikuti ini sudah masuk lubang kadal, sudah masuk kebinasaan, tapi masih ditiru juga sama sebagian umat Islam ini. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wa Nasara, apakah mereka yang kau maksud itu kaum Yahudi dan Nasrani? Apa jawab Nabi? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka, ya. Dan perlu difahami bahwa sewaktu Nabi menyampaikan hadis ini, para sahabat tercengang, tidak bisa membayangkan, ya. Kenapa itu bisa terjadi? Enggak bisa terbayang sama mereka. Karena waktu Nabi dulu hidup bersama para sahabat di Madinah, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang musyrikin, tapi mereka jangankan memimpin umat Islam, bahkan mereka sadar bahwa umat Islam adalah umat yang harus dihormati dan Nabi Muhammad SAW harus dihormati, ya. Tetapi sekarang kalau kita jujur melihat situasi kondisi dunia, mencari muslim ke barat-baratan, ke Yahudi-Yahudian, ke Nasrani-Nasranian, sulit atau mudah? Mudah sekali, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, apa yang kita alami sekarang ini adalah perjalanan yang Allah sudah skenariokan. Nah, kira-kira seperti ini skenarionya. Jadi kita mengalami fase demi fase perjalanan sejarah umat Islam. Sekarang kita berada di fase keempat, Pak. Yang kata Nabi adalah fase mulkan jabriyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Fase ini berarti kita berada di bawah garis merah, Pak. Garis merah ini batas. Kalau kita berada di atas garis merah berarti sedang berjaya, kalau berada di bawah garis merah berarti sedang terpuruk, sedang kalah. Pernahkah kita terpuruk sebelum babak keempat ini, fase keempat ini? Pernah, Pak. Yaitu dahulu ketika Nabi memimpin para sahabat sebelum hijrah ke Madinah. Jadi ketika masih di Mekah, umat Islam lemah selama 13 tahun Qomariyah di kota Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Ya. Nah, jadi apa-apa yang Nabi dan para sahabat alami 13 tahun di Mekah dalam keadaan dipersekusi, dimarginalisasi, dikriminalisasi, dianiaya, dizolimi, dibantai, disiksa, ya, dibunuh, diusir dari rumahnya dan seterusnya, itu terulang lagi di zaman kita sekarang, Pak. Ya. Nah, karenanya kita harus sadar bahwa kejayaan kita bukan sebentar. Tadi sudah saya sebutkan, kejayaan kita berlangsung 1342 tahun, Pak. Dan selama masa itu umat Islam berjaya, sistem hidup yang kita perkenalkan kepada umat manusia adalah sistem hidup yang berfondasikan iman tauhid. Ya. Jadi umat Islam ini berpandukan kitabullah dan sunnah. Karenanya kita memperkenalkan tata cara hidup yang fondasinya iman dan tauhid. Ya, selama ribuan tahun, Pak. Tapi ketika kemudian Allah takdirkan tahun 1342, Allah cabut hak kita memimpin dan Allah izinkan kaum kafir yang memimpin, Yahudi Nasrani, dan ini sudah 102 tahun Hijriah, umat Islam kalah, maka tidak mungkin sistem kehidupan sekarang ini dilanjutkan berfondasikan iman tauhid, Pak. Karena yang memimpin siapa? Yang memimpin kaum kafir. Ya. Nah, jadi kesadaran kita bahwa hari ini kaum kafir Yahudi Nasrani yang memimpin dunia ini harus melekat dalam pikiran kita, Pak. Tapi Ustadz, kita kan negeri Muslim, pemimpin kita Islam. Ya maaf, kalau Anda masih berpikir seperti itu, tandanya Anda ketinggalan zaman. Kita ini bukan hidup di era sekian puluh tahun yang lalu. Kita hidup di era globalisasi, Pak. Di era globalisasi segala sesuatu itu sudah terkait dengan kerangkanya.